Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget ya untuk di hari ini Kamis 24 September 2026 kembali aku Faiz hadir ya menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya nih teman Pro 2, aku nanti bakal update untuk informasi cuaca edisi hari ini. Yang pastinya untuk kamu jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92.3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Keisha Lefronka, Jadi Kekasihmu Saja. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya nih Vice Update untuk informasi cuaca di hari ini 24 September 2026. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perakiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan 67 sampai 94%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 96%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Nagan Raya, perakiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 93%. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perakiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai 95%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perakiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 66 sampai 96%. Terakhir untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perakiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 95%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca edisi hari ini ya, Kamis di tanggal 24 September 2026. Seperti yang aku kutip dari alaman bmkg.go.id. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang ingin menuju ke kantor, ya ke tempat aktivitasnya, ke kampus, ke sekolah, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada. Jangan kemana-mana nih, nanti aku bakal update untuk informasi lainnya juga. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Ardiansyah Martin ya, bukan salah jodoh, yang sudah aku spesialkan nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga nih untuk yang baru aja stay tune di pagi ini. Lagi pada ngapain ya jam segini? Mungkin lagi siap-siap juga untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Tapi itu teman Pro 2 yang hari ini kelihatannya nggak beraktivitas ya, karena memang lagi kurang sehat atau lagi sakit. Nah, selamat beristirahat aja ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal update untuk informasi seperti yang kukutip dari portal rri.co.id. Nah, informasinya tentang apa ini?

Informasi kali ini dari mahasiswa Universitas Syekh Kuala yang berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam ajang IMT GT Varsity Carnival 2026. Nah, di mana ini mempertemukan mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kompetisi ini juga berlangsung di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat pada 24 sampai 27 Agustus 2026. Ya, teman Pro 2, ketiga mahasiswa Universitas Syekh Kuala yang berprestasi tersebut ada Muhammad Rifat dari Pendidikan Dokter Gigi, kemudian Balkis Amelia Putri dari Ilmu Keperawatan, dan Rizka Ilmina dari Ilmu Komunikasi. Nah, perwakilan dari Universitas Syekh Kuala ini berhasil meraih medali emas, medali perak, serta penghargaan Best Creative Video, Best Effort, dan Best Presentation. Luar biasa ya. Nah, salah satu peserta Rizka Ilmina mengatakan keikutsertaannya dalam ajang ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperluas relasi dan pengalaman bersama mahasiswa dari berbagai daerah dan negara. Ia juga mengajak mahasiswa lainnya untuk berani mencoba pengalaman baru dan keluar dari zona nyaman. Dan tentunya ini menjadi motivasi ya untuk terus mengikuti berbagai kesempatan serta membawa nama baik Universitas Syekh Kuala di ajang berikutnya. Ya, ini kita patut berbangga ya teman Pro 2 sama prestasi yang didapat oleh tiga mahasiswa Universitas Syekh Kuala ya. Jadi ini buat kamu, informasi ini semoga menjadi motivasi juga nih buat teman Pro 2 untuk terus memberikan yang terbaik ya buat diri kamu dan juga buat kampus tempat kamu menimba ilmu pastinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, beberapa waktu lalu itu sempat viral ya sebuah video tentang asam urat yang berseliweran di aplikasi TikTok nih teman Pro 2. Nah kabarnya video ini sendiri itu sudah disaksikan sebanyak 426 juta kali. Wow, banyak banget ya. Namun kabarnya teman Pro 2, di balik popularitas itu tersimpan masalah serius yang jarang disadari sama penonton. Sebagian besar konten tersebut ternyata memuat informasi yang keliru.

0: Grafis kreator konten cukup mengejutkan karena mayoritas video justru dibuat oleh pasien GOT sendiri atau keluarga dekatnya, bukan oleh tenaga medis profesional. Amerika Serikat mendominasi sebagai negara asal kreator, sementara nuansa video secara keseluruhan cenderung negatif dengan porsi hampir 38%, kerap menampilkan penderita dan rasa malu sosial akibat serangan GOT yang tak jarang malah dijadikan bahan candaan. Itu nomor 2. Ya, teman pro 2 dari sisi substansi, pola makan menjadi primadona pembahasan dalam video-video manajemen GOT itu sebesar 79% maupun faktor risiko 45%. Padahal riset ilmiah justru menegaskan bahwa genetika, fungsi ginjal, dan berat badan ini memiliki kontribusi jauh lebih signifikan terhadap kadar asam urat dibandingkan sekedar pola makan semata. Nah, ini sebuah kesenjangan informasi yang berisiko menciptakan stigma keliru bagi penderita asam urat ya teman pro 2. Nah, bukan cuma soal penyebab aja, cara penanganan yang dipromosikan pun gak kalah bermasalah, di mana suplemen herbal dan obat rumahan tanpa bukti klinis justru mendominasi konten manajemen GOT. Sementara terapi penurun asam urat jangka panjang seperti allopurinol yang sebenarnya direkomendasikan resmi oleh panduan reumatologi hanya muncul di 2 dari 116 video yang dianalisis teman pro 2. Nah, jadi kamu ya yang sering banget ketemu konten-konten terkait masalah kesehatan, ya entah itu tentang asam urat, darah tinggi, ataupun lain sebagainya, pastikan dulu ya teman pro 2 kalau informasi yang kamu dapatkan itu bersumber dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya, ya seperti dokter, ya tenaga medis, dan mungkin orang-orang yang memang paham dengan hal tersebut. Jadi kamu jangan menyimpulkan satu video itu benar ya, meskipun itu videonya ramai dikunjungi ataupun disaksikan sama orang ya teman pro 2. Jadi pastikan dulu nih, benar gak sih video yang ditampilkan, benar gak kira-kira penyebab penyakit ini dikarenakan ini, terus obatnya ini ya. Nah, kalau misalnya kira-kira itu gak masuk ke akal sehat kamu, ya ada baiknya jangan di jangan diambil ya, maksudnya jangan diikuti langkah-langkah yang dilakukan sama video tersebut. Karena itu jauh lebih baik ya teman pro 2 untuk cari tahu lebih lanjut daripada hanya sekedar mempercayai sebuah video aja yang belum tentu kebenarannya. Oke teman pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya, nanti aku bakal balik lagi update informasi lainnya setelah selingan lagu berikut ini.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bien.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 103 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aku bakal kasih informasi terkait perolehan medali Asian Games ya teman Pro 2. Nah, ada yang tahu Indonesia itu di peringkat keberapa? Nah, kabarnya teman Pro 2 untuk perolehan sementara ya, Indonesia itu berada di posisi ke-23 dengan perolehan emas masih 0 ya, perak 1, perunggu 12. Jadi ada total 13 medali yang sudah diraih sama Indonesia di ajang Asian Games 2026 per hari Kamis pukul 5:10 waktu Indonesia Barat. Sementara di posisi 1-5 itu ditempati sama China dengan perolehan medali emas 48, perak 20, perunggu 10. Kemudian di urutan kedua ada Jepang dengan perolehan emas 15, perak 25, dan perunggu 27. Disusul Korea Selatan dengan perolehan emas 8, perak 8, dan perunggu 25. Di posisi keempat ada Kazakhstan dengan perolehan emas 7, perak 4, dan perunggu 8. Sementara di posisi kelima ada negara tetangga ya, Thailand dengan perolehan emas 5, perak 3, dan perunggu 4 nih teman Pro 2. Jadi kita berharap ya, mudah-mudahan perolehan emas di ajang Asian Games 2026 ini masih terus bertambah untuk kontingen Indonesia, dan setidaknya ada deh ya emas 1 yang masuk ke daftar list perolehan emas perolehan medali untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Kita berharap nih, karena memang kabarnya ini tim dari Indonesia ya, khususnya tim bergu bulu tangkis putra itu memastikan tiket ke final Asian Games ya teman Pro 2, setelah menundukkan Thailand dengan skor 3-1 pada babak semifinal pada Rabu kemarin. Nah, kemenangan tersebut nih menjaga peluang Indonesia untuk merebut medali emas dari nomor bergu putra, di mana Indonesia sebelumnya juga harus bekerja keras di perempat final ketika menghadapi Malaysia. Jadi Jonathan Christie dan kawan-kawan akhirnya mengamankan kemenangan 3-2 melalui pertandingan yang berlangsung hingga partai kelima. Nah, menghadapi Thailand di semifinal, Indonesia itu justru harus tertinggal lebih dulu, di mana Jonathan Christie yang turun sebagai tunggal putra pertama berhadapan dengan wakil Thailand Kun Lafut Vittisarn. Jonathan belum mampu mengatasi permainan dan harus menyerah dalam 2 game langsung dengan skor 17-21, 14-21. Tentunya hasil tersebut membuat Indonesia tertinggal 0-1. Dan Indonesia kemudian bangkit melalui sektor ganda putra. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri tampil solid saat menghadapi Pretachai Sukupon, ya Pakapon Teratasakul. Waduh namanya ya. Orang-orang Thailand tuh namanya unik-unik ya teman berdua. Nah, di mana Fajar Fikri ini berhasil mengamankan game pertama dengan skor 21-13. Dan game kedua pasangan Thailand memberikan perlawanan lebih ketat, tetapi Fajar Fikri tetap mampu menjaga konsentrasi dan menang 21-19. Nah, kemenangan tersebut membuat Indonesia menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pada partai ketiga, giliran Alwi Farhan yang menjadi penentu momentum bagi Indonesia menghadapi Puritat Are ya. Ini Alwi tampil konsisten dan mengendalikan jalannya pertandingan sehingga game pertama diraih dengan skor 21-15 dan mempertahankan dominasinya pada game kedua kembali menang 21-13. Dan hasil tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 2-1. Nah, Indonesia akhirnya memastikan kemenangan pada partai keempat melalui pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Mereka menghadapi pasangan Thailand Kalompon Kairo Kitamon Warapol Tong Sanga ya, dan Leo Daniel ini tampil meyakinkan dan mengamankan game pertama dengan skor 21-15 dan pada game kedua dengan skor 21-13. Dan tentunya kemenangan Leo Daniel sekaligus memastikan Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 dan melaju ke final tanpa perlu memainkan partai kelima nih teman Pro 2. Nah, kabarnya teman Pro 2, di partai final nanti Indonesia ini akan menghadapi China ya, dan China memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan India dalam semifinal lainnya. Jadi kita nantikan ya pertandingan tim bergu putra bulu tangkis ya, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang akan berhadapan dengan China untuk memperebutkan emas ya. Mudah-mudahan ini menang ya teman Pro 2 dan bisa menyumbangkan satu emas ke negara kita ya di ajang Asian Games 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada BTS with Life Goes On yang sudah hadir di pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8 lewat 30 menit nanti aku bakal ngebahas terkait satu tema anti judi online, di mana nanti Faiz bakal ngasih informasi terkait cara cegah tidak tergiur judi online ya teman Pro 2. Nah kenapa ini penting banget kita bahas ya di pagi hari ini, karena memang ini angka yang terpapar judi online ya teman Pro 2 itu sudah makin meresahkan ya teman Pro 2. Jadi kabarnya aja di sepanjang tahun 2025 itu tercatat mencapai 286,84 triliun rupiah dari 422,1 juta kali transaksi. Wow, banyak banget ya. Bisa dibayangkan ya angka 286 triliun rupiah itu cuma dipakai buat judi online teman Pro 2. Dan yang pastinya nanti informasinya selengkapnya bakal aku update ya sesaat lagi. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabu, Facebook Pro 2 RRI Melabu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu untuk setengah jam terakhir ya. Faiz temani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aku bakal ngebahas satu tema terkait judi online ya, cara cegah tidak tergiur judi online. Nah, teman Pro 2 tahu enggak nih, ternyata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK itu menemukan kalau momentum Piala Dunia 2026 kemarin itu dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk mendorong aktivitas taruhan sepak bola nih teman Pro 2. Nah, pada periode pertengahan Juni ya sampai dengan Juli 2026, PPATK itu mengidentifikasi deposit perjudian online terkait Piala Dunia itu senilai 1,02 triliun rupiah. Waduh, banyak banget ya. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kamu mau ngapain sih teman Pro 2? Kalau Faiz sih kayaknya nggak kerja lagi deh ya. Aku tinggal nyantai-nyantai aja di rumah gitu ya. Dan ini terjadi dalam 6.135.002 transaksi terhadap aktivitas tersebut. PPATK juga melakukan penghentian sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo mencapai 325,43 miliar rupiah. Ya teman Pro 2, temuan tersebut merupakan bagian dari hasil analisis transaksi perjudian online selama semester 1 2026 pada periode Januari hingga Juni 2026. Nilai perputaran dana judi online mencapai 86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi. Sementara itu, nilai deposit tercatat mencapai 22,05 triliun rupiah dalam 226,76 juta transaksi melalui rekening bank, dompet elektronik, dan juga QRIS ya teman Pro 2. Ya, QRIS apa QRIS sih bacanya ya. Dibandingkan semester 1 2025, nilai perputaran judi online pada semester 1 2026 itu turun sebesar 12,9%. Tentunya teman Pro 2, peningkatan tajam pada frekuensi transaksi tersebut tidak serta-merta hanya menunjukkan pertumbuhan aktivitas judi online. Tentunya kenaikan ini juga mencerminkan kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan yang semakin optimal disertai partisipasi aktif seluruh pihak pelapor. Dan penguatan parameter pemantauan dan pelaporan ini membuat transaksi bernominal kecil, berulang dan tersebar yang sebelumnya lebih sulit dikenali, kini semakin dapat terdeteksi dan diidentifikasi teman Pro 2. Jadi memang momen Piala Dunia 2026 yang lalu itu semacam dijadikan ajang untuk jaringan judi online ya teman Pro 2. Karena biasanya kan banyak ya orang-orang tuh kayak nebak-nebak skor gitu ya. Siapa nih yang bakal menang pertandingan antara si A dengan si B dan nanti skornya berapa. Nah, ini memang jadi ajang apa ya, jaringan judi online yang dilakukan sama orang-orang ataupun oknum-oknum tertentu. Nah, jadi mungkin kamu juga termasuk salah satunya yang sempat ngelakuin transaksi judi online juga kemarin ya teman Pro 2. Dan mungkin kamu baru sadarnya setelah kamu kalah dan gak menang ya. Kebanyakan orang sih seperti itu ya. Jadi beberapa orang yang pernah ngelakuin judi online itu biasanya sadarnya itu ketika ngelihat cek saldo di rekening tuh kayak udah kosong gitu atau udah terkuras deh, baru mereka sadar ya. Tapi selama masih ada dananya ya, masih ada duitnya ya, namanya judi online itu susah banget untuk dihentikan ya teman Pro 2, kecuali dari diri kamu sendiri. Tapi yang jelas teman Pro 2, untuk di pagi ini ya aku bakal kasih tahu nih apa aja sih langkah-langkah ataupun cara apa aja yang bisa kamu lakuin untuk tidak tergiur judi online. Ini khususnya buat kamu yang belum terpapar judi online ya. Nah, jangan sampai nih kamu sampai mengalami hal yang sama seperti teman-teman kamu yang sudah terpapar judi online ya, baru sadarnya itu ketika mereka tuh sudah gak memiliki keuangan lagi, udah ngerasa pekerjaannya hilang dan lain sebagainya. Nah, biar kamu tuh gak terpapar sama judi online, nanti aku bakal kasih tahu nih cara ataupun langkah apa aja yang bisa kamu lakuin untuk tidak tergiur judi online. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Kenny Brown, It's Wiley with Be Like That ya, featuring Khalid juga. Waduh, keren ya lagunya. Apalagi dengerin di suasana pagi seperti saat sekarang ini ya. Tetap memperdua juga yang lagi melakukan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas yang kamu kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih tahu cara menghindari judi online. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu kamu lakuin? Yang pertama ya, teman Pro 2, kamu harus memahami jenis game yang kamu mainkan. Nah, sebelum menginstal game, cermati dulu nih seperti apa jenis game tersebut, karena memang cukup banyak game yang terlihat biasa namun di dalamnya terdapat unsur mesin slot atau poker ya teman berdua. Seringkali pemain ini tidak sadar karena desain mesin slot atau poker tersebut cukup menghibur. Nah, kadang-kadang nih mereka diajak kayak main game ya, tapi sebenarnya di balik game itu ada permainan judi di dalamnya. Jadi pastikan dulu nih sebelum menginstal game, kamu lihat dulu game yang kamu install ini benar-benar game murni ya, pure game, atau mungkin ada slot-slot judi online-nya tuh teman berdua. Nah, apalagi di tengah permainan itu kamu misalnya diminta tiba-tiba kasih uang sungguhan ya, transfer ke mana gitu. Nah, kamu harus segera hapus game tersebut sebelum berdampak lebih serius. Kemudian yang berikutnya, cari alternatif game lain tanpa unsur judi. Nah, bila ternyata game yang kamu mainkan saat ini mengandung unsur judi yang teman berdua, segera berhenti main game tersebut dan mencari alternatif game lain yang tidak mengandung unsur judi. Kemudian yang berikutnya, teman Pro 2 lebih cermat bila ada promosi menggiurkan. Nah, untuk menjebak lebih banyak korban, biasanya pembuat judi online ini akan memberikan promosi yang sangat menggiurkan. Ya, misalnya kamu akan mendapatkan bonus setelah melakukan registrasi atau peluang-peluang hadiah atau bonus-bonus besar lainnya. Jadi di saat kamu mendapatkan penawaran tersebut ya, pastikan kamu tidak tergiur sama prospek-prospek yang diberikan ya, khususnya untuk calon korban judi online. Kemudian yang berikutnya, teman Pro 2, hindari menggunakan informasi keuangan dan perbankan

teliti dan cermat ketika melakukan pembelian item, khususnya di game online. Pasalnya ada beberapa game online ini justru menjadikan hal tersebut sebagai ladang penjudian, teman Pro 2. Dan untuk berikutnya ya, khususnya untuk kamu yang masih berusia di bawah 17 tahun ya teman Pro 2, pastikan ini harus didampingi sama orang tua. Nah, orang tua yang memang lihat nih anak-anaknya yang sudah kecanduan game, pastikan game yang dimainkan itu bukan game yang mengandung unsur judi online teman Pro 2. Karena memang korban judi online itu enggak selamanya orang dewasa ya, tetapi faktanya banyak anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun ini menjadi korban judi online dalam bentuk permainan. Jadi banyak nih orang tua tuh yang gak sadar gitu kan. Ternyata dia kirain nih anaknya main game gitu. Padahal ada game yang mengandung unsur judi online ya. Anak-anak ini kan gak paham ya teman Pro 2. Nah, kita sebagai orang dewasa ya yang lebih paham ini harus pastikan nih awasi anak-anaknya untuk tidak bermain game yang mengandung unsur judi online. Kemudian yang terakhir ya, tambah literasi tentang dampak dan bahaya kecanduan judi online. Nah, ini penting banget teman Pro 2 ya, kamu bisa cari literasi ataupun ilmu-ilmu yang penting terkait dampak dan bahaya judi online. Dengan begitu ya teman Pro 2, kamu bisa lebih aware terhadap aktivitas penggunaan gadget ya teman Pro 2. Kalau sekarang cari informasi mudah ya teman Pro 2, kamu tinggal buka aja rri.co.id, itu segala informasi ada semua di situ ya. Ataupun kamu dengerin Pro 2, Pro 1, itu juga bisa banyak banget informasi-informasi yang kamu dapatkan pastinya. Oke teman Pro 2, mudah-mudahan cara tadi yang udah aku bagikan ya itu bisa mencegah kamu untuk tidak tergiur dengan judi online. Karena biasanya judi online itu awal-awalnya dikasih iming-iming ya. Nanti kalau kamu download aplikasi ini nanti bakal dikasih uang segini ya. Nanti uangnya bisa dipakai buat ini. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk untuk menarik korban judi online berikutnya. Jadi buat teman Pro 2, jangan pernah percaya ataupun tergiur sama aplikasi-aplikasi seperti itu.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

Oke, teman Pro 2, gak terasa nih Faiznya juga harus sign off ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget untuk yang udah stay tune dari tadi ya, dari jam 7 ya aku siarannya sampai saat ini menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan informasi dan lagu-lagu yang udah Faiz bagikan bisa bermanfaat dan bikin kamu tambah semangat. Akhir kata Faiznya bertugas. Pamit untuk diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Senang banget hari ini dia kembali hadir nemenin teman Produa ya. Pasti ada di siar hari Kamis 24 September 2026. Gimana nih kabar teman Produa pagi hari ini? Pagi hari ini kayaknya cerah gitu ya. Semoga juga semangat teman Produa juga tetap cerah dan membara gitu pastinya ya. Jadinya siap menjalani hari ini sampai selesai teman Produa. Nah seperti biasa teman Produa dia akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin pagi teman Produa supaya makin semangat gitu ya. Ya, dan buat teman Produa juga yang mau request lagu boleh banget untuk chat ke WA Produa, nah, teman Produa. Dan nanti dia juga akan bagi-bagi informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tawan Pro 2. Nah, Tawan Pro 2 tiap punya informasi buat Tawan Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Nah, Tawan Pro 2, media sosial sering banget ya jadi tempat seseorang mencurahkan perasaan ketika sedang marah, kecewa, ataupun sedih. Namun, meluapkan emosi secara spontan di media sosial dapat menimbulkan masalah nih Tawan Pro 2, karena unggahan yang sudah dipublikasikan dapat dilihat, disimpan, atau dibagikan kepada orang lain. Nah, salah satu resikonya adalah munculnya salah paham dan juga konflik nih Tawan Pro 2, di mana kata-kata yang ditulis ketika emosi bisa terdengar lebih keras daripada maksud yang sebenarnya. Dan unggahan tersebut juga dapat mempengaruhi hubungan dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja nih Tawan Pro 2. Nah, selain itu terlalu sering mencurahkan masalah pribadi di media sosial dapat mengurangi privasi nih Tawan Pro 2. Informasi yang dibagikan mungkin sulit nih ditarik kembali dan berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, sebelum mengunggah sesuatu ketika sedang emosi, sebaiknya berhenti sejenak nih Tawan Pro 2. Tarik napas dan pikirkan kembali dampaknya seperti apa nih Tawan Pro 2. Nah, jika membutuhkan tempat untuk bercerita secara langsung dengan orang yang dapat dipercaya, itu dapat menjadi pilihan yang lebih aman. Nah, dengan menggunakan media sosial secara bijak, emosi tetap dapat disalurkan tanpa harus menimbulkan masalah baru. Nah, tidak semua perasaan juga harus menjadi konsumsi publik. Terkadang diam sejenak adalah pilihan yang lebih baik nih Tawan Pro 2. Jadi semoga buat Tawan Pro 2 di luar sana juga dapat bijak ya untuk berkomentar ataupun bijak dalam menggunakan media sosial nih Tawan Pro 2. Oke, Tawan Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan empat peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

93 Pro 2 era di Lombok, teman terbaik kamu masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nanti punya satu lagi informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani dan juga masyarakat petani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat pada hari Rabu 23 September 2026. Nah, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Nah, Tarmizi mengatakan bantuan Alsintan yang diserahkan terdiri dari berbagai peralatan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Selain itu, bantuan juga mencakup combine harvester yang diharapkan dapat membantu petani dalam proses pengelolaan dan pemanenan hasil pertanian. Alsintan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk kemudian dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan juga petani, nih teman Pro 2. Tarmizi juga menjelaskan bantuan Alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK. Jika dikonversikan dalam bentuk nilai uang, total bantuan tersebut mencapai sekitar 26 miliar rupiah teman Pro 2. Bupati Aceh Barat juga menyampaikan adanya rencana perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar yang akan dilakukan Kementerian Pertanian pada tahun ini. Di mana perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas lahan sekaligus memperkuat sektor pangan di Aceh Barat. Nah, menurut Tarmizi, pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan swasembada pangan dengan mendorong peningkatan hasil produksi petani, dan pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi tersebut dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Aceh Barat. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan sarana dan prasarana pertanian termasuk Alsintan, sumur bor, dan juga jaringan irigasi. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan adalah pembangunan dan pengembangan irigasi Lok Guci melalui dukungan pemerintah pusat dan teman Pro 2. Oke, dan teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

93 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Natawan Pro 2 gak kerasa ya, tadi Tia udah bagiin dua informasi dan sekarang udah jam 10 lewat 22 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngobrolin ya tentang anak muda zaman sekarang, rasanya tuh hampir gak mungkin ya jauh-jauh dari internet. Kayaknya internet tuh udah jadi kebutuhan utama gitu ya. Apalagi sekarang kayaknya kalau udah habis kuota tuh langsung panik gitu ya. Kalau dulu kan paniknya tuh karena habis pulsa. Kalau sekarang kalau misalnya udah habis kuota langsung tuh kayak aku hidup di zaman batu gitu ya. Kita gak bisa cari informasi, dimana kan kalau internet ini kita untuk anak muda terutama ya udah sangat berguna banget, apalagi bisa jadi dibilang jadi kebutuhan primer gitu ya teman Pro 2. Kita mau cari informasi, belajar sesuatu, cari hiburan, sampai cari peluang kerja atau bisnis, semua itu bisa kita mulai dari layar yang udah ada di tangan kita, dari handphone gitu ya. Nah, menariknya lagi hari ini ada kabar nih ya soal perluasan ekosistem digital dan juga peluang belajar melalui kolaborasi dari Indico dengan Duolingo. Nah, kalau Duolingo teman Pro 2 tahu nggak nih, biasanya tuh untuk aplikasi kita belajar bahasa gitu ya, kalau untuk Duolingo. Nah, ini jadi pengingat ya bahwasannya kalau misalnya buat kita, gadget itu sebenarnya bukan cuma tempat buat scroll. Jadi HP yang kita pegang itu bisa jadi alat buat belajar skill baru nih. Bisa buat belajar bahasa, bisa buat cari referensi, bisa juga jadi pintu masuk buat ngembangin hobi sampai akhirnya ngasilin sesuatu deh teman Pro 2. Cuman memang tantangannya satu ya, sering banget nanti kayak alah nanti aja lah, aduh kayaknya belum ada waktu gitu. Ah, nantilah kalau sempat gitu. Tahu-tahu udah 3 bulan terlewati, tahu-tahu udah setahun terlewati. Yang pertama tuh cuman jumlah screenshot aja nih di galeri gitu ya. Ataupun yang bertambah itu cuma jumlah save yang kita save dari medsos, baik itu dari Instagram ataupun TikTok, nah teman Pro 2. Padahal kalau misalnya kita langsung belajar ataupun langsung coba gitu ya, itu cukup kita mungkin belajar 5 menit, kemudian nanti minggu depan kita bisa tambah jadi 10 menit gitu ya. Jadinya dengan kita belajar bahasa baru sedikit demi sedikit, belajar editing ataupun belajar desain ataupun belajar sesuatu yang memang jadi hobinya kamu, itu bisa menjadi apa ya, menjadi senjata kamu nih untuk bisa mungkin membangun usaha kecil ataupun bisa menjadi senjata kamu untuk bisa berkembang di masa depan. Karena di era sekarang nih teman Pro 2, skill itu tuh gak harus selalu kita dapatkan dari ruang kelas ataupun dapatkan dari pelatihan-pelatihan formal. Yang penting adalah kemauan buat mulai dan juga konsisten nih buat ngasahnya. Jadi mungkin setelah ini daripada cuman buka HP ya sambil lihat apa nih yang sedang viral ataupun FYP-nya apa, sesekali coba deh tanya ke diri sendiri, dari internet ini hari ini bisa belajar apa ya gitu. Kemudian dari aplikasi-aplikasi ini aku bisa ngembangin apa ya dari potensi yang udah aku punya gitu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 juga harus tetap update, tapi juga jangan ini ya, tetap harus istirahat, tetap bersantai ya, work life balance gitu. Jadinya kita juga bisa lebih waras gitu untuk menghadapi hari ini ataupun hari kedepannya nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita menghadirkan ya lagu-lagu buat teman Pro 2 yang pastinya seru ya buat nemenin santai siang teman Pro 2. Yang pastinya tetap stay tune terus, dan juga nanti kita di jam 11.30 akan ada program UMKM Corner. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nanti masih mau bagiin informasi buat tahun Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Don't like how you treat me, please do not repeat it again. Don't want your drama, so baby get out of my way. Asap rokok bukan hanya berbahaya bagi orang yang merokok, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitarnya teman Pro 2. Di mana wanita yang tidak merokok pun bisa jadi perokok pasif ketika sering menghirup asap rokok dari lingkungan sekitar teman Pro 2.

Nah, paparan ini bisa terjadi di rumah, tempat kerja, kendaraan, maupun tempat berkumpul lainnya. Di mana asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup. Jika terjadi secara terus-menerus, paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada wanita, seperti penyakit jantung, stroke, gangguan pernapasan, hingga kanker paru-paru di tahun kedua. Dan risiko tersebut menjadi perhatian lebih bagi wanita yang sedang hamil, di mana paparan asap rokok selama kehamilan dapat berdampak pada kesehatan ibu dan janin serta meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, di mana bayi juga dapat memiliki risiko lahir dengan berat badan rendah atau mengalami kelahiran prematur, ya teman perdua. Di mana bukan hanya asap yang terlihat, residu dari rokok juga dapat menempel pada pakaian, rambut, furniture, dan berbagai permukaan di dalam ruangan, ya teman perdua. Artinya paparan terhadap zat berbahaya dari rokok dapat terjadi bahkan setelah kegiatan merokok selesai. Karena itu, menciptakan lingkungan bebas asap rokok itu sangat penting untuk melindungi kesehatan wanita dan seluruh anggota keluarga. Hindari merokok di dalam rumah, kendaraan, atau ruangan tertutup, serta berikan ruang yang aman dan memiliki udara yang bersih bagi orang-orang di sekitar kita di tahun kedua. Dan menjaga wanita dari paparan asap rokok berarti ikut menjaga kesehatan keluarga. Jangan tunggu sampai muncul gangguan kesehatan, karena mencegah paparan sejak awal itu jauh lebih baik daripada mengalami dampaknya di kemudian hari di tahun kedua. Oke, teman Produa, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produa Era di Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2020.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, hiu telah hidup di lautan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul di bumi. Hiu berhasil bertahan melewati berbagai perubahan zaman dan 4 peristiwa kepunahan massal, termasuk bencana yang memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Salah satu penjelasannya adalah bahwa hiu mampu memodifikasi fisiologinya sebagai respon terhadap kondisi lingkungan, seperti menyusutnya ukuran saat suhu meningkat. Kemampuan ini memungkinkan hiu untuk dengan cepat beradaptasi dengan relung ekologi yang berubah dengan cepat, hingga ia bisa bertahan dan masih dapat kita temui sampai sekarang ini. Demikian filler hari ini, sampai bertemu di informasi menarik berikutnya dari filler RRI Melabo. Nantikan ya!

Semua Pulau 3 Pro 2 RRI Pulau teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tuan Pro 2. Nah Tuan Pro 2 jangan kemana-mana ya, saat lagi kita akan mulai program UMKM Corner nanti tepat di jam 11.30 di mana tema kita hari ini adalah rahasia di balik lezatnya Oja Pizza. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Pulau teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini ya. Seperti biasa di hari Kamis jam 11.30 kita mulai program UMKM Corner. Nah hari ini kita kedatangan tamu ya, pastinya dari UMKM lokal teman Pro 2. Nah untuk tema kita hari ini adalah rahasia di balik lezatnya Oja Pizza. Ayo teman Pro 2, di mana nih yang udah tahu Oja Pizza? Ataupun sebelumnya tadi Kak Oja bilang ada usaha henna ya, atau mungkin dikenalnya sebagai jasa henna gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kalau misalnya kita udah ngomongin pizza ya, pastinya tuh udah kepikiran kayak rasa kejunya, saus-sausnya yang lumer gitu ya, pastinya dengan rotinya dan juga mungkin ada daging di dalamnya, itu pasti udah buat ngiler nih. Siapa sih yang gak suka pizza gitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita akan bahas ya dan juga kulik gimana nih rahasia dibalik Oza Pizza ini, yang pastinya tuh ya udah kedatangan tamu dari ownernya langsung nih teman Pro 2, Kak Raudatu Rahmi atau biasa disapa dengan Kak Oja. Itu adalah owner Oja Pizza. Assalamualaikum Kak Oja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, nah gimana kabarnya Kak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, deketin ya. Lagi mungkin ya, mic-nya okay. Kak, ya biar lebih kedengeran. Udah, oke. Nah tadi kakak kesini lagi banyak orderan gak?
1: Kalau orderan tadi kebetulan mati lampu di rumah kan.
0: Oh, mati lampu.
1: Gak terima dulu.
0: Oh, enggak terima dulu. Oke, berarti ini khusus untuk live ini dibuat ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Khusus untuk live ini.
0: Nah, spesial banget ya teman Pro 2 untuk nunjukin teman Pro 2 betapa menggiurkan ya. Kita tuh udah ngelihat itu ya Kak dari aromanya aja ya. Apalagi sekarang udah jam 11.30, jadi udah setengah 12, jam-jam makan siang, itu perut udah mulai lapar kayaknya Kak.
1: Betul-betul.
0: Jadi dari aromanya aja teman Pro 2, ini aku gak bohong ya. Bukan marketing, bukan gimmick gitu ya, itu memang dari aromanya aja udah buat kita selera nih teman Pro 2. Nah kita nanti akan bahas-bahas lagi teman Pro 2, nanyain ke Kak Oja gitu ya. Nah kita masuk ke tema nih ya Kak ya. Nah sebelumnya itu kakak kepikiran namanya Oja Pizza itu kenapa Kak? Biasa kan kadang orang kalau misalnya mau buat usaha nama anaknya gitu, kemudian ada nama-nama yang mungkin unik gitu ya. Kalau misalnya kakak sendiri kenapa berpikir atau memilih mengambil nama panggilan kakak gitu ya ke Oja sebagai merek ataupun brand dari pizzanya kakak?
1: Yang pertama kan karena banyak kawan-kawan yang udah kenal Oja gitu kan, awalnya pun udah kenal dari Oja Henna tadi gitu. Jadi kalau untuk Oja Pizza, pesan aja di Oja Pizza, jadi orang udah tahu, oh si Oja yang itu.
0: Oke, berarti memang udah dari branding dari waktu Henna dulu ya Kak ya, jadinya udah bisa kita bawa ke usaha-usaha lain yang mungkin kita mau kembangin gitu. Nah kalau boleh tahu udah berapa lama Kak untuk Oja Pizza ini?
1: Kalau untuk ini jalan 3 bulan.
0: Jalan 3 bulan berarti masih baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Baru banget. Nah, baru banget itu gimana nih cara kakak, kan kakak sebenarnya udah punya branding diri kakak sendiri nih ya untuk tadi dari usaha jasa henna gitu. Nah, ini gimana cara kakak nge-marketing ya produk kakak, kan ini baru berjalan 3 bulan ya. Itu biasanya kakak marketingin produk kakak tuh via apa tuh di awalnya sampai sekarang udah masuk ke via apa aja?
1: Awalnya posting-posting di WA.
0: Posting di WA. Okay.
1: Jadi kebetulan ada yang kawan-kawan yang WA gitu kan. Pertama kan coba-coba nih, coba-coba posting, terus ada kawan katanya, oh udah boleh buka open order.
0: Oke.
1: Terus saya bilang, emangnya kalau saya buka open order ada yang beli enggak gitu
0: bener,
1: kan?
0: Benar.
1: Terus katanya emang harganya berapa gitu. Saya bilang oh tunggu, saya hitung dulu HPP-nya. Setelah saya hitung, awalnya tuh masih box yang panjang.
0: Oh, box yang panjang.
1: Ukuran 45 x 20 cm kalau gak salah.
0: Oh, oke. Berarti yang besar ya.
1: Iya, hampir segini lah panjangnya. Atau panjang sekali lagi lah kan.
0: Oh, mirip yang kayak limo pizza gitu ya, kayak panjang ya. Oh, oke.
1: Okay. Nah, terus setelah saya hitung, Kak segini harganya. Katanya, saya mau order untuk besok. Terus saya bilang sama suami, kayak mana nih ada yang order untuk besok, apa kita buka over order aja, saya bilang oh boleh coba aja katanya. Terus cobalah buka open order dan alhamdulillah hari pertama saya jualan sold 10 box.
0: Berarti di hari pertama aja udah ngebumi gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Berarti itu kakak ngumpulinnya memang dari orang-orang terdekat gitu ya, atau gimana, atau dari teman-teman, atau temannya teman malah?
1: Ada juga temannya teman, ada juga dari memang yang dari WA tadi, seposting di IG, ada juga dari Instagramnya gitu. Itu awal-awal belum masuk ke TikTok, baru dua via itu aja.
0: Berarti baru dari WhatsApp sama Instagram itu pun udah ada pesanan yang lumayan gitu ya Kak ya.
1: Itu hari pertama aja.
0: Nah di bulan keberapa Kak mulai masuk ke TikTok?
1: Kayaknya seminggu setelah.
0: Seminggu
1: setelahnya.
0: Seminggu setelah mungkin kakak posting dari status WA gitu ya, terus nanti merambah ke Instagram, baru setelah seminggu kakak uploadnya di TikTok gitu ya.
1: Itu juga iseng-iseng posting, ya, maksudnya biar nggak hilang momennya gitu.
0: Oke, biar nggak hilang momennya.
1: Jadi coba posting, alhamdulillah ya nonton 14.000 lebih.
0: 14.000, wah luar biasa banget ya teman Pro 2. Itu kakak untuk postingnya itu posting khusus pizzanya atau proses pembuatannya tuh?
1: Khusus foto pizza dan videonya aja.
0: Okay,
1: kalau proses kita enggak.
0: Kalau prosesnya enggak ya. Misalkan kadang ada orang bilang di balik ininya nih, di balik kelezatan misalnya gitu ya, marketingnya di balik kelezatan Oja Pizza ini gini nih bentuk apa namanya produksinya. Berarti enggak yang seperti itu. Berarti fokusnya memang lebih ke marketingnya. Hasilnya gitu ya. Oke. Nah, selama 3 bulan nih ya Kak, pasti kan ada pasang surut gitu ya. Atau ini lagi booming banget nih 3 bulan ini?
1: Pasti adalah pasang surutnya.
0: Ada. Oke, pasti ada pasang surutnya. Berarti ada kadang rame gitu, rame banget ya. Kemudian nanti ada yang sedikit orderan ya. Nah, kalau rame banget bisa Kakak pernah terima sampai berapa porsi?
1: 21 box.
0: Oke, itu Kakak ovennya oven rumahan atau udah
1: oven
0: mulai
1: rumahan?
0: Oven rumahan.
1: Ya, karena memang homemade ini kan.
0: Oke.
1: Awalnya kan karena coba-coba tadi, jadi kan kita nggak punya oven yang besar, memang oven listrik yang untuk dua ini aja sekali panas.
0: Dua rak itu ya. Yeah. Nah, itu kakak berapa lama biasanya kalau sampai misalnya 20 tadi ya? 21 box itu kakak sampai berapa lama produksinya?
1: Bisa sampai sore.
0: Sampai sore.
1: Tapi tergantung permintaan. Kalau misalnya ada yang order, dia maunya ambil jam 3 atau setelah maghrib. Jadi kita panggangnya setengah jam sebelum diambil gitu, supaya hangat dia makan masih
0: bener.
1: Tetap panas.
0: Karena kan kalau misalnya pizza ini benar-benar kalau misalnya hangat kan dia masih lumer banget kejunya ya.
1: Apalagi keju moza kan.
0: Masih molor-molor gitu.
1: Molor-molor.
0: Itulah daya tariknya memang kalau untuk pizza gitu ya, Kak. Nah, sejauh ini Kakak riset-resepnya tuh kan pastinya enggak mungkin sebentar gitu ya. Nah, gimana tuh perjalanan Kakak riset-resepnya sampai akhirnya nemu resep yang ini pas nih untuk kita gitu dan disukain orang.
1: Dari baca-baca juga, dari TikTok juga, lihat-lihat di YouTube. Jadi di satu video kayaknya yang ini lebih bagus resepnya gitu.
0: Kayak lebih
1: banyak sih ini referensinya.
0: Berarti udah mencoba trial error itu udah berapa kali gitu ya, Kak? Baru pada akhirnya berani untuk kasih sampel gitu ya.
1: Kasih sampel dan coba posting juga.
0: Coba posting. Yeah. Jadi buat produk juga jangan ragu-ragu ya. Kadang kita manfaatin aja ya kan media sosial yang kita punya gitu untuk mempromosikan produk yang kita punya gitu. Karena kan kadang-kadang takut kayak aduh ada yang lihat enggak ya gitu. Padahal kan bisa booming gitu ya, Kak. Kayak misalnya kayak Kak Oja tadi bisa sampai 14.000 dong yang nonton di TikTok gitu. Jadi setelah 14.000 dan booming itu Kak, orderan nambah gak?
1: Nambah.
0: Nambahnya kira-kira berapa banyak Kak?
1: Kadang-kadang kayak gini kan, karena saya yang kerjain sendiri semua dari A sampai Z semua dibuat sendiri. Jadi per hari itu kita batasi.
0: Oh, sampai dibatasi ya,
1: takut kan orang lama nunggu kan sayang juga.
0: Iya betul.
1: Jadi kita batasi sekitar 15-17 box aja per hari.
0: Per hari, itu biar kualitasnya juga tetap terjaga gitu ya Kak ya. Oke, nah kalau misalnya kan kadang tantangan di pizza ini ya Kak, kadang selera orang beda-beda banget ya. Ada yang suka yang tebel rotinya, ada yang suka toppingnya banyak gitu, ada yang suka rotinya tipis gitu. Gimana nih cara Kakak supaya semua kritikan tuh sebenarnya dimasuk gitu kan, apalagi untuk yang membangun. Tapi Kakak bisa pilih nih, mana nih yang masih sesuai dengan Oja Pizza, mana yang kayaknya udah gak bisa nih kita ikutin gitu. Nah, cara Kakak menentukan batasan itu gimana?
1: Kalau dari topping, kita tetap utamakan yang full topping.
0: Full topping,
1: Yang full topping kayak gini yang banyak. Jadi orang kan gak kritik, paling di tipis dan tebalnya aja. Kadang ada orang suka yang lebih tebal, karena walaupun tebal kan pizzanya gak keras. Jadi tetap enak dimakan. Kalau tipis pun ada juga yang suka tipis gitu. Biasanya saya tanya gitu sama
0: biasa
1: orang.
0: Ditanya
1: Kakak maunya yang kayak mana? Oh, pizzanya agak sedikit tipis gitu. Yang banyaknya bawang bombaynya gitu. Yang pedas juga. Kita terima semuanya.
0: Berarti terima semua masukan, maksudnya requestan dari pembeli gitu ya, Kak. Karena kan memang kalau kita maunya menetapkan standar. Kadang kalau pizza ini susah ya, ada yang orang sukanya begini, ada yang orang sukanya begitu. Berarti ada juga memang usaha yang memang udah matokin resep aku seperti ini gitu. Kalau misalnya suka ya udah, kalau enggak ya mungkin bukan marketnya gitu ya. Cuman kalau dari Oza Pizza itu memang bener-bener dengerin konsumen ya, konsumen pengennya kayak gimana gitu.
1: Kadang-kadang ada juga yang order sebelah jagung ayam, sebelahnya lagi beef pepperoni. Jadi dia bisa rasa dua varian dalam satu pizza itu.
0: Nah, tahu Pro 2 tuh jarang banget ya ada kita bisa request gitu toppingnya. Jadi ini mumpung masih homemade ya. Kemudian ke Oja juga bisa sampai berapa tadi, 17 ya Kak, satu hari 11. Ya 17 box buruan ya teman Pro 2 kalau pecinta pizza gitu ya. Tapi pengen nyoba berbagai variannya, bisa tuh setengah mungkin yang pepperoni, setengah lagi mungkin yang apa tadi Kak,
1: ayam
0: yang
1: jagung.
0: Ayam jagung. Oke, ngomongin menu. Nah, menunya apa aja nih Kak?
1: Kalau di Oja Pizza bervariasi mulai dari harga 45 topping sosis.
0: Topping sosis.
1: 65 ayam sosis, 70 ayam jagung kayak gini. Yang beef pepperoni tanpa ayam juga 70. Kalau yang ini komplit harganya 80.000 per box.
0: 80.000. Ya. Oke. Okay. Kalau biasanya itu ukurannya sama semua Kak kayak tadi yang Kak
1: sebutkan?
0: Kalau
1: ukuran masih sama.
0: Masih
1: 24 cm.
0: 24 cm. Oke. Okay. Yang paling laris tuh yang varian mana Kak?
1: Ini juga best seller,
0: ini best-seller, juga best
1: seller.
0: Kalau yang terbaru ada
1: baru, kalau kemarin baru yang beef pepperoni.
0: Beef pepperoni itu baru.
1: Oke,
0: itu berdasarkan mungkin Kakak riset lagi, ada pengen varian baru nih atau memang dari request dari apa pembeli Kak?
1: Buka request sih, ada yang tanya gitu, Kak ada varian baru enggak? Kayaknya cocok nih, naikkan terus, buat terus varian baru. Tapi nih mau, ini juga varian yang baru lagi.
0: Oh lagi mau riset varian baru lagi, bentar lagi mau keluar nih ya rencananya.
1: Karena kan kita baru 3 bulan kan, kalau dikeluarin semuanya nanti.
0: Iya benar. Udah keluar
1: jadi
0: semua,
1: nggak
0: ada penasaran lagi kan? Aduh ini Oja Pizza ngeluarin varian apa lagi nih gitu ya. Jadi benar sih Kak strateginya tuh seperti itu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita punya ide segudang mungkin ya, kita keluarin dulu mungkin berapa persen. Nah setelahnya nanti buat orang lebih bisa tertarik terus gitu ya sama usaha kita. Oke. Nah kalau misalnya Kakak nih, Kakak sendiri memang hobi makan pizza, makanya memilih untuk pizza atau? Gimana nih Kak?
1: Kalau
0: pada akhirnya memutuskan
1: hobi jajan.
0: Hobi jajan.
1: Hobi jajan.
0: Emang ciwi-ciwi gitu kita ya.
1: Ciwi-ciwi gitu ya kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, hobi jajan kok sering buat apa kayak kebab, bisa sering olah-olah sendiri lah di rumah gitu ya, homemade kan bisa dimakan untuk anak juga. Jadi kalau pizza nih suami yang awalnya pengen.
0: Oh, suami yang pengen.
1: Karena setelah dibuat itu coba posting, maka dari situlah.
0: Oke, memang kayak request-request keluarga ini membawa rezeki ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, berarti memang teman Pro 2 kadang-kadang ada juga ya request misalnya istrinya mau. Kalau ini kebetulan suaminya gitu. Apalagi kayak kita ya Kak hobi jajan, jadi udah ngerasain berbagai macam jajanan di luar sana. Pada akhirnya bisa gitu. Apalagi aku hobi masak pasti ya.
1: Suka olah-olah lah di rumah.
0: Suka olah-olah ya, kedengeran karena tadi udah apa namanya rajin olah-olah. Jadi pada akhirnya riset, kemudian coba buat pizza dan laku. Nah sekarang udah 3 bulan, udah berapa Kak terjual?
1: Alhamdulillah hampir 400 porsi.
0: Hampir 400 teman Pro 2, keren banget teman Pro 2. Udah baru bentar gitu ya, bukannya baru 4 bulan tapi udah bisa
1: 3
0: laku.
1: Bulan.
0: Ya, 3 bulan. Iya, jalan 3 bulan tapi udah bisa laku sekitar 400 box gitu ya. Itu luar biasa banget sih kalau untuk pemula gitu ya Kak. Jadi buat teman Pro 2 di luar sana jangan ragu juga ya kalau misalnya kamu mau atau punya hobi jajan juga gitu ya kayak kita-kita gitu ya Kak. Kemudian hobi masak, jangan ragu-ragu tuh buat riset ataupun kamu coba-coba resep, pada akhirnya kamu bisa coba-coba posting gitu ya di WhatsApp ataupun media sosial yang kamu punya, jadinya siapa tahu itu rezeki kamu di situ gitu ya, karena kita nggak mulai kita nggak tahu gitu ya Kak.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Kita harus mulai. Ya,
0: kan? Bener. Nah untuk selanjutnya nih Kakak ada ke apa namanya plan gitu ya, mau nambah kuota porsi, nambah kuota porsi atau cukup segini dulu selama beberapa bulan?
1: Kayaknya cukup segini dulu ya, karena posisinya pun ada anak yang masih kecil, sambil ngurus anak juga di rumah ya kan. Kayaknya segini dulu lah.
0: Segini dulu ya, tapi untuk beberapa bulan pastinya nanti kan ada keinginan untuk menambah kuota gitu ya.
1: Insya Allah
0: gitu
1: nanti
0: ya,
1: kita
0: Kak.
1: Tambah, kita coba ajukan ke open yang lebih besar gitu. Jadi sekali panggang bisa banyak gitu. Jadi bisa terima lebih dari 20 porsi per hari.
0: Iya, gitu karena kan kita kendalanya juga masih pakai ini ya, oven rumahan. Karena kan bukan open industry gitu. Kalau open rumahan kan kapasitasnya juga terbatas gitu ya. Nah, gimana nih cara kakak buat, selain tadi mungkin membatasi orderan gitu ya, cara kakak untuk mempertahankan gitu ya, mempertahankan cita rasa, mempertahankan kualitas. Selain tadi kalau kakak-kakak bilang kan dibatasin porsinya, dibatasin kuotanya. Selain itu ada gak yang kakak memang jaga supaya kualitas dan juga rasanya tetap konsisten?
1: Yang pertama yang penting rasanya, terus pelayanan juga gitu.
0: Oke, pelayanan ke pelanggan gitu ya. Ya.
1: Kalau kita apa namanya, ke pelanggannya nggak ramah, jadi kan orang malas belinya gitu.
0: Benar.
1: Nggak mau lah beli sama kakak tuh, dia jutek orangnya. Jadi kita harus ramah sama pelanggan. Terus respon kita harus cepat.
0: Harus cepat gitu. Nah, gimana
1: kalau di
0: kakak tuh?
1: WA gitu kan, kita harus, intinya HP ini nggak boleh jauh-jauh.
0: Nggak boleh jauh-jauh, benar.
1: Karena setelah kita posting nanti memang ada yang WA atau ke DM kita itu. Paling banyak di DM banyak, gitu kan, orang-orang yang baru gitu kan.
0: Jadi memang harus aktif terus gitu ya kak.
1: Aktif kalo terus.
0: Untuk, apalagi kakak kan masih sendiri, semuanya mengelola sendiri. Tapi bisa sampai 400 itu luar biasa loh kak. Dan 2 bulan lebih, belum baru mau genap 3 bulan kan. Jadinya tuh udah lumayan luar biasa sih, mana kakak mau manggang gitu ya, ngadonin, mikirin topping ya, harus balesin apa namanya, chat lagi. Gimana cara kakak mengatur ritmenya gitu?
1: Ritmenya. Paling pagi kita ngadon dulu gitu kan, kan sambil menunggu ngadon tuh sekitar sejam.
0: Sejam,
1: lah.
0: Iya. Kan di resting ya?
1: Iya, di resting. Terus siapin tuh topping-toppingnya dulu sambil balas WA.
0: Sambil balas WA.
1: Iya.
0: Multitasking banget ya.
1: Pelan-pelan.
0: Ya, keren banget teman Pro2. Memang multitasking itu sebenarnya awalnya kita gak punya, tapi setelah jadi ibu-ibu jadi bisa gitu ya.
1: Jadi bisa, jadi pro kita ya.
0: Jadi pro, bener banget ya. Dengan kita mungkin ada mengurus anak gitu, kemudian harus sambil masak. Nah, pada akhirnya itu berguna banget kalau kita mau buka usaha ya kak. Jadinya bisa multitasking sambil nunggu ngeresting, balesin
1: bisa
0: WA
1: masak,
0: gitu. Bisa masak, siapin topping gitu ya. Jadi semuanya tetap berjalan sesuai dengan irama kerja kita gitu. Jadinya semua pesanan tuh bisa tepat waktu gitu tuh selesainya ya kak. Oke, nah kalau paling rame biasanya di event-event apa nih kak? Ataukah memang di hari apa yang paling rame? Atau kayak ada event mungkin hari-hari spesial gitu? Ada gak sih kak seperti
1: ada.
0: Itu?
1: Ada, kalau misalnya untuk hari Minggu nih kan banyak emak-emak yang bawa apa, pizza untuk anaknya di pondok.
0: Rata-rata
1: kayak gitu yang pesan.
0: Iya, rata-rata kayak gitu.
1: Iya, hari Minggu biasa kan kunjungan nih orang tua ke pondok. Iya, biasanya hari itu. Ataupun kayak kemarin pas baru buka kan 17-an nih, karena Agustus kan baru buka tuh yang rame juga 17-an untuk momen ulang tahun juga.
0: Ulang tahun ya. Oh iya, biasanya orang kalau pizza nih memang identik sama ulang tahun ya. Sama kalau misalnya di kantor itu tanda-tanda mau lembur nih teman Pro2.
1: Iya betul.
0: Iya, tanda-tanda mau lembur. Itu ada orang-orang kantor juga enggak kak untuk yang pesan ininya apa pizzanya?
1: Ada, alhamdulillah kemarin ada beberapa box. Salah satu PT di Nagaraya juga udah pesan.
0: Oh, udah
1: pesan.
0: sampai Naganraya.
1: Naganraya.
0: Oke, itu mereka ngambil sendiri atau kakak yang antar tuh ke sana?
1: Dia ngambil sendiri.
0: Ngambil sendiri. Oke.
1: Kebetulan ada istrinya kayaknya kemarin.
0: Berarti memang udah, karena kita udah media sosial ya kak, jadi menjangkaunya tuh lumayan luas gitu ya. Gak cuman sekitaran Melabuh aja, tapi bisa menjangkau di luar Melabuh gitu ya. Nah, sejauh ini yang paling jauh klien kakak dari mana?
1: Naganraya sih.
0: Naganraya ya.
1: Masih yang paling jauh. Naganraya rame yang pesan.
0: Oke, nah semoga nanti makin luas lagi ya.
1: Makin luas lagi, amin.
0: Karena kan memang masih baru banget ya kak. Masih baru 2 bulan, masih mau genap 3 bulan. Jadinya tuh memang masih baru banget. Peluang untuk ramenya tuh masih banyak banget.
1: Amin.
0: Semoga
1: gitu. Ya.
0: Semoga makin konsisten gitu ya kak. Oke. Nah kalau misalnya nih kak, apa namanya, tadi kan udah kayak kakak membangun apa namanya hubungan sama konsumen itu benar-benar dijaga banget gitu ya. Selain itu mungkin apa nih kak? Kayak misalnya ada nggak sih nemu kakak konsumen yang permintaannya aneh-aneh?
1: Kalau sejauh ini paling dia kak tambah apa namanya? Kayak apa nih namanya?
0: Toppingnya.
1: Iya, toppingnya. Topping apa nih biasa di bawang bombaynya. Mm-mm. Kak maunya bawang bombay yang banyak. Mm-mm. Ada juga, kak gak usah pakai bawang bombay ya, katanya.
0: Oh,
1: okay. Gitu.
0: Mungkin gak suka gitu ya. Ya.
1: Kak mau yang mozanya lebih banyak lagi.
0: Kalau itu gimana tuh kak? Karena kan kadang ada beberapa bahan yang mungkin lumayan mahal gitu ya. Gimana cara kakak mengaturnya itu?
1: Iya, kalau kayak moza, kita kan ekstranya ada tambah lagi.
0: Oh iya, ada, tetap ada bayar ekstra gitu ya.
1: Iya, untuk ekstra kan lebih banyak lagi kan.
0: Benar.
1: Paling kita bilang kok untuk ekstra tambah ini, oh boleh katanya kok dia mau kan. Mm-hmm. Kok dia gak mau ya udah kak, kayak yang biasa aja gitu.
0: Oke, okay, berarti tetap konfirmasi ya, apapun yang mungkin mau. Jadi jangan kita tiba-tiba semua diturutin gitu, itu kan juga berpengaruh ke HPP-nya gitu ya, ke harga jual juga per produknya. Pastinya nanti kita juga gak mau rugi, namanya usaha gitu ya.
1: Usaha. Jadi apalagi bahan baku kan mahal sekarang.
0: Benar, jadi emang komunikasi ke pelanggan tuh penting banget ya kak, kita jaga gitu. Kemudian apapun yang ada keadaan di produknya kita juga harus konfirmasi ke pelanggan ya. Nah kalau misalnya pertama kali nih ya kak ya, pertama kali mau nyobain produk kakak rekomen yang mana nih menunya?
1: Kayak ini bagus, enak juga nih.
0: Yang ayam jagung.
1: Karena dia ada rasa dari creamy kejunya, terus manis di jagungnya,
0: manis juga jagungnya.
1: Asam manis dari ayamnya itu.
0: Oh, oke, okay. Itu
1: berpadu,
0: berarti
1: menyatu semua.
0: Rekomendasi dari kakak ya. Nah, kalau untuk menu anak-anak yang apa kids friendly gitu, kakak rekomend menu yang mana?
1: Untuk anak-anak, kayaknya semua varian bisa dikonsumsi karena nggak pedas.
0: Nggak pedas ya.
1: Kecuali yang request pedas, baru kita tambah lagi ekstra pedas gitu.
0: Oke, okay, karena memang udah ada pelengkapnya, sausnya gitu, saus sambalnya. Jadi memang udah kids friendly banget nih ya kak. Jadi buat anak-anak juga bisa makan gitu ya. Apalagi kan di dalamnya juga ada sayurnya, jagungnya, kemudian ada ayamnya. Yeah. Jadi benar-benar ya lumayan bernutrisi sih ya untuk bekal. Biasanya untuk bekal kan ya.
1: Ada juga yang order malam untuk anaknya pergi sekolah besok.
0: Iya,
1: gitu,
0: sering banget kadang sekolah. Untuk orang tua, apalagi anak-anak TK atau SD kan bingung ya udah apa namanya habis inspirasi untuk bekal itu bisa banget juga ya untuk pesan di kakak malam untuk besoknya kita bawain bekal untuk anak.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau misalnya pizza kakak ini tahan di suhu ruang mungkin berapa lama? Kemudian kalau misalnya dimasukin kulkas bisa tahan berapa lama biasanya?
1: Kalau kulkas misalnya dari hari ini dibuat untuk besok masih bisa. Cuma di panggang lagi gitu.
0: Iya, biar hangat lagi. Oke, okay, berarti masih tahan gitu ya kak sampai untuk besoknya. Masih kualitasnya belum berubah gitu ya.
1: Ya paling kan bukan keras sekali, cuman tekstur dari lembutnya sudah berkurang sedikit.
0: Benar, karena kan nggak fresh lagi gitu ya. Kadang kan ada juga sih teman Pro2 yang mungkin lokasinya jauh gitu ya, atau nggak sempet gitu ya buat makan hari ini karena mungkin udah terlalu capek kerja gitu ya kak. Jadi mungkin disimpan dalam kulkas kemudian dihangatkan lagi, bisa di oven mungkin ya, kita hangatkan sebentar itu pasti masih enak juga ya kak. Oke, nah kalau misalnya nih ya kak, suatu saat ya, ini kan masih baru, suatu saat usaha kakak ini berkembang, kakak mau ada plan gak untuk seperti apa? Apakah pengen buka apa namanya gerai gitu, gerai pizza, atau untuk kedepannya seperti apa nih bayangan kakak?
1: Kalau untuk ke depan ya pengennya buka gerai, soalnya kan alamat kita lumayan jauh dari kota juga.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kan kalau di pusat kota enggak mesti lewat WA juga. Kebetulan lewat, iya ada pizza yuk beli kan bisa gitu. Tapi kalau misalnya ke sana kan khusus pesan gitu. Kalau enggak pesan kan paling enggak tahu orang di sana.
0: Benar. Kayak kita pun kan kurang tahu ya kira-kira di mana sih bisa ada jual pizza yang enak gitu ya. Itu kan masih orang kadang bertanya-tanya karena itu masih sistemnya open order gitu ya, ataupun siapa yang pesan itu yang dibuat gitu ya
1: betul.
0: Kak. Oke. Ngomong-ngomong soal itu kak, ini lokasinya di mana? Nah, boleh di spill.

0: Pizza kita belum punya. Saya masih pakai akun pribadi.
1: Oke, okay, masih pakai akun pribadi.
0: Di Roratul underscore Rahmi 97. Kalau untuk TikToknya Ojarahmi 97.
1: Ojarahmi 97. Dan buat teman Pro 2 dicatat gitu ya. Kalau teman Pro 2 mungkin punya apa namanya, ada pasangan ataupun orang-orang tersayang, anak, mungkin ulang tahun, bisa banget ya kak untuk pesan. Ada request tulisan-tulisan
0: bisa,
1: gitu bisa.
0: Bisa request tulisan juga.
1: Jadi buat teman Pro 2 jangan, biar nggak ini ya, apa namanya, anti mainstream gitu ya, nggak bolu terus ya kan, tar terus ataupun donat terus, bisa banget nih buat teman Pro 2 untuk apa nih, request untuk hadiah ulang tahun ataupun perayaan ulang tahun ya, nanti bisa di request ada ucapannya gitu ya, ataupun ada tulisan happy birthday siapa gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Oke deh kak, terakhir, nggak kerasa kan?
0: Udah setengah jam.
1: Nggak kerasa udah setengah jam kita udah ngobrol-ngobrol ya soal usahanya kak Oja gitu ya. Nah kalau terakhir nih ya kak, apa nih pesan-pesan mungkin ya kakak sampaikan ke teman Pro 2 di luar sana, mungkin masih maju mundur gitu ya, mau buka usaha, apalagi mungkin ibu rumah tangga gitu kan, pengen nih nambah pemasukan, tapi aku takut gak ada yang beli gitu ya. Nah apa nih pesan-pesan yang mau kakak sampaikan kepada mereka, atau dan juga harapan kakak ke depannya nanti usaha kakak akan seperti apa, boleh kakak di kamera sebelah sana ya.
0: Oke, kalau untuk harapannya, saya berharap Oja Pizza terus berkembang dan juga menjangkau jangkauan yang lebih luas, dapat dinikmati oleh semua masyarakat Aceh Barat. Nah kalau untuk kawan-kawan yang baru memulai, jangan takut, coba dulu, karena bisa kita posting di media sosial, mana tahu dengan kita posting banyak yang lihat dan viral gitu.
1: Oke, ya dari, jadi memang the power of medsos ya kak ya, itu benar-benar apa ya, buat suatu UMKM walaupun baru jadi banyak dikenal sama orang gitu ya. Oke, dan teman Pro 2 nggak kerasa teman Pro 2 udah mau selesai ya program UMKM Corner kita hari ini. Yang mungkin kita bisa tarik dari kesimpulan hari ini, bahwasannya di balik pizza yang menggiurkan ini ya, ternyata ada banyak cerita ya di belakangnya, kayak misalnya usaha ngeriset resepnya, kemudian menjaga konsistensi rasa, kemudian menjaga komunikasi dengan pelanggan, mengikuti request-requestan pelanggan yang selama masih apa namanya masuk akal untuk diikuti, pastinya diikuti juga ya, jadi untuk menjaga hubungan dengan konsumennya dan teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 di luar sana mungkin yang baru mau buka usaha, itu memang harus dimanfaatin banget medsosnya, karena kayak Kak Oja bilang tadi ya, bisa dari status WA, pada akhirnya ada yang pesan gitu ya, kemudian dari yang ngepost di Instagram, ada yang pesan lewat DM, dan akhirnya bisa tembus 4.000 ya kak, 14.000 penayangan di TikTok nih teman Pro 2. Siapa tahu buat teman Pro 2 juga, untuk yang masih takut-takut, masih ragu-ragu ya, sekalinya upload tahu-tahu FYP gitu ya, itu FYP. Kan kita nggak ada yang tahu kalau misalnya kita nggak coba gitu ya teman Pro 2. Oke, dan teman Pro 2 nggak kerasa udah selesai ya program kita hari ini, dan kita doakan semoga Oja Pizza semakin sukses ya.
0: Amin.
1: Target kedepannya juga tercapai, bisa buka gerai supaya teman Pro 2 mungkin yang sambil lewat, aduh pengen pizza nih, bisa belok gitu ya.
0: Nggak mesti lagi ke Suaraya.
1: Jadinya bisa lebih dekat, aksesnya juga lebih gampang, dan kita doakan juga semakin sukses buat Kak Ojanya ya. Terima kasih buat Kak Oja udah bersedia hadir ya di studio kita untuk membagikan cerita tentang usahanya dan juga cerita tentang produknya, produk UMKM-nya yang mungkin masih baru gitu, masih 2 bulan lebih tapi udah terjual hampir 400 box gitu, itu luar biasa sekali. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah stay tune dari tadi, dari jam 11.30 di awal sampai sekarang. Oke, dan teman Pro 2 akhir kata, Tia tutup ya program UMKM Corner kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya langsung.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

93 Pre 2 RRI Melawu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pre 2. Nah teman Pre 2, tadi kita udah sama-sama ngikutin program UMKM Corner. Nah semoga nanti buat teman Pre 2 juga ada inspirasi, mana tahu teman Pre 2 mau buka usaha gitu ya, buka UMKM. Dan juga kita doakan juga semakin banyak ya UMKM-UMKM yang mungkin di sekitaran Melawu yang bisa kita promosikan lagi nih teman Pre 2. Dan buat teman Pre 2, semoga tadi yang udah denger ya bisa langsung chat kakaknya gitu ya, karena untuk untuk produknya tadi udah diinfoin sama kakaknya, kids friendly gitu ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga semoga juga mendapat inspirasi dari perbincangan tadi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa kita tetap menghadirkan lagu buat teman Pro 2 yang pastinya lagu-lagu seru buat nemenin siangnya teman Pro 2. Dan kita juga mau informasikan bahwa nanti di jam 12:31 waktu Indonesia Barat azan zuhur akan dikumandangkan. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga untuk persiapannya lancar gitu ya, dan juga bisa menyempatkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melawu, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.31 waktu Indonesia Barat, saatnya kita untuk azan zuhur dikumandangkan untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Madu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ngomong sama tiga Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Natawan Pro 2. Natawan Pro 2, tadi semoga teman Pro 2 juga udah selesai ibadah sholat zuhur dan hati kembali tenang, dan juga semoga sudah selesai makan siang nih teman Pro 2, jadinya energi kembali ke recharge nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa Tia tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin siang teman Pro 2, pasti dengan lagu-lagu seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2021.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. 81. Mana RRI aku udah share lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

93 Pro 2 RR Mulabu, teman terbaik kamu masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang Tiana mau sharing informasi lagi buat teman Pro 2 tentang dunia perfilman ya teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Avengers Endgame Encore kembali hadir di bioskop Indonesia mulai 23 September 2026 nih teman Pro 2. Di mana film ini kembali membawa kisah penutup Infinity Saga sekaligus menjadi pengantar menuju Avengers Doomsday. Di mana film Avengers Endgame mengisahkan perjuangan Avengers setelah Thanos memusnahkan seluruh kehidupan di alam semesta dan para anggota yang tersisa berusaha menghadapi dampak dari peristiwa tersebut. Di mana film yang digarap oleh Anthony dan Joe Russo ini sebelumnya dirilis pada tanggal 26 April 2019. Nah, 7 tahun kemudian film tersebut kembali ke layar lebar melalui versi Encore nih teman Pro 2. Dan Marvel Studios memastikan cerita utama dalam versi 2026 itu tidak mengalami perubahan dari film yang dirilis pada tahun 2019. Di mana perbedaan versi Encore itu lebih terlihat dari konteks penayangan dan materi promosi terbaru, di mana cerita tambahan tersebut menjadi pengantar menuju film Avengers Doomsday ini teman Pro 2. Nah, penonton di bioskop dengan layar premium seperti IMAX dan Infinity Vision juga memperoleh cerita tambahan nih, di mana cerita ekstra tersebut berupa cuplikan singkat eksklusif atau sneak peek dari Avengers Doomsday ini teman Pro 2. Nah, film lanjutan tersebut dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026. Dan Infinity Vision juga merupakan standar sertifikasi baru untuk bioskop kelas premium, di mana format tersebut menawarkan layar yang lebih luas, gambar yang lebih terang, dan tata suara bertaraf superior nih teman Pro 2. Nah, perbedaan lainnya terlihat dari durasi penayangan Endgame Encore nih di Indonesia, di mana versi Encore memiliki durasi sekitar 186 menit atau sekitar 3 jam lebih nih teman Pro 2. Sedangkan film Endgame 2019 berdurasi lebih singkat daripada versi yang Encore tadi. Dan penayangan Endgame Encore juga menjadi bagian dari persiapan menuju film Marvel berikutnya nih. Nah, Marvel Studio juga menyebutkan sebagai presentasi khusus dengan exclusive look menuju Avengers Doomsday. Nah, di Indonesia sendiri, Avengers Endgame Encore sudah dapat disaksikan sejak hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Tanggal tersebut lebih awal dibandingkan jadwal perilisan umum yang ditetapkan Marvel Studios pada tanggal 25 September 2026. Dan penonton juga dapat memantau jadwal pemutaran ketersediaan tiket melalui jaringan bioskop masing-masing. Dan Endgame Encore tetap mempertahankan cerita utama di tahun 2019 dengan tambahan cerita menuju Avengers Doomsday ini tahun Pro 2. Nah, buat tahun Pro 2 juga yang penggemar Marvel gitu ya, penggemar series Endgame, series Avengers gitu ya, ini juga bisa menjadi list kamu nih untuk nonton berikutnya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RR Mulabu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

90,3 Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro2. Nanti punya informasi lagi kalau tadi seputar perfilman, kalau sekarang dari dunia musik nih teman Pro2, yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Taylor Swift dikabarkan akan merilis single terbaru yang bertajuk Patient Zero pada hari Jumat 25 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan terbarunya yang paling dinantikan penggemarnya sepanjang pekan ini nih teman Pro2. Nah, Taylor Swift mengumumkan perilisan tersebut melalui unggahan akun Instagram miliknya pada hari Selasa 22 September 2026. Dalam unggahan tersebut, Swift menjelaskan lagu itu akan segera di pre-order selama 24 jam dan melansir berbagai sumber, Taylor juga memberikan beberapa petunjuk yang membuat penggemar bisa menebak proyek terbarunya. Ia bahkan mengubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio akun Instagramnya. Nah, petunjuk tersebut semakin menarik perhatian banyak orang sebab judul single terbarunya menggunakan kata zero dalam judulnya dan menggunakan angka 0 sebelumnya juga muncul dalam berbagai materi promosinya menjelang pengumuman lagunya di tahun Pro2. Nah, Taylor Swift juga memasang hitung mundur selama 24 jam dalam laman resminya sebelum kemudian memberitahu judul single terbarunya. Nah, setelah hitung mundur selesai, penggemar Taylor Swift kemudian bisa mengetahui proyek musik yang tengah ia siapkan. Nah, untuk perilisan tersebut, Taylor Swift memberikan 3 edisi CD collector dengan format dan juga desain yang berbeda. Dan edisi tersebut memuat versi akustik, standar, dan versi piano yang tersedia dalam waktu terbatas nih teman Pro2. Nah, Patient Zero merupakan single baru dari Taylor Swift setelah sebelumnya ia merilis I Knew It, I Knew You dan untuk film Toy Story 5. Nah, lagu tersebut kemudian menjadi salah satu rilisan musik Taylor Swift pada 2026 sebelum single terbarunya muncul. Nah, pada tahun 2025, Taylor Swift sebelumnya merilis album studio The Life of a Showgirl dengan beberapa lagu populer, di mana album tersebut berisi lagu seperti The Fate of Ophelia, Oplight, serta beberapa karya lainnya. Nah, kemunculan Patient Zero kemudian menerbitkan spekulasi penggemar tentang proyek musik Taylor Swift selanjutnya. Nah, spekulasi tersebut meliputi kemungkinan adanya materi tambahan hingga proyek yang berkaitan dengan album debutnya nih teman Pro2. Nah, album debut Taylor Swift yang dirilis pada tahun 2006 akan memasuki peringatan 20 tahunnya pada Oktober mendatang. Nah, hal tersebut membuat banyak penggemar mengaitkan rilisan terbarunya dengan kemungkinan proyek album Taylor's Fish version nih teman Pro2. Nah, perilisan lagu ini juga berdekatan dengan agendanya dalam ajang MTV Video Music Award pada tahun 2026, ia dijadwalkan untuk menerima penghargaan perdana MTV VMA Artist Director pada akhir pekan ini, teman Pro2. Nah, menjelang perilisan, detail tentang makna lagu dan juga proyek lanjutan Patient Zero belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas. Nah, penggemar kini menantikan di hari Jumat untuk mendengarkan lagu tersebut dan juga melihat arah musik Taylor Swift selanjutnya, teman Pro2. Oke, teman Pro2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
1: RRI Digital. Nikmati kemudian.

Baik, Tengok Pre 2 gak kerasa Tengok Pre 2 sekarang udah mau jam 2 siang ya Tengok Pre 2. Dan ternyata kayak gak kerasa ya, tadi Tia udah siaran dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang. Yang udah nemenin Tengok Pre 2 dengan lagu-lagu, kemudian informasi-informasi up to date. Dan juga tadi kita udah ada ikut program UMKM Corner. Dan sekarang udah mau sampai di penghujung siaran ya Tengok Pre 2, yang udah mau jam 2 siang. Buat yang dari tadi udah setia nih ya nemenin siaran Tengok Pre 2, siaran Pre 2 yang sambil kerja, sambil belajar, sambil beberes mungkin ya, ataupun dari tadi cuma masih rebahan gitu ya, mungkin lagi libur karena kerja shifting gitu ya Tengok Pre 2. Pokoknya Tia ucapkan terima kasih banyak buat Tengok Pre 2 yang udah stay tune. Dan semoga apapun aktivitas kamu hari ini itu tetap lancar. Jangan lupa kalau misalnya hari ini itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu juga harus tetap bersabar dan juga santai nih. Masih banyak waktu buat bikin hari kamu itu jadi lebih baik nih Tengok Pre 2. Yang penting tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa jaga diri nih Tengok Pre 2. Jaga untuk kesehatan kamu, jaga mental kamu nih ya. Yang pastinya kita pikirkan dulu untuk kesehatan dan kebahagiaan kita dulu, baru kita bisa mungkin memikirkan orang lain nih Tengok Pre 2. Dan Tengok Pre 2, akhirnya Tia pamit undur diri dari ruang dengar Tengok Pre 2. Terima kasih banget udah memberikan request-requestan ya tadi, request lagu ke Pre 2. Dan juga tetap semangat nih teman Pre 2 untuk menjalani hari sampai selesai nanti nih teman Pre 2. Tapi teman Pre 2 jangan kemana-mana, setelah ini nanti akan ada Tami ya buat nemenin teman Pre 2 di program Sore Ceria. Jadi tetap stay tune terus di Pre 2 RRI Melabo. Dan juga Tia mohon maaf apabila tadi selama siaran jam 9 sampai sekarang ya udah mau jam 2 siang ada salah-salah kata mungkin ya, Tia mohon maaf. Dan Tia pamit undur diri, terima kasih buat teman Pre 2 yang sudah stay tune. Sampai ketemu lagi besok ya teman Pre 2, besok atau lusa ya sepertinya, karena besok Tia off gitu. Tetap jadi diri sendiri, tetap keren, dan jangan lupa tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon. Sakit ya? Tapi jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal. Iya kan?
2: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
2: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
1: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
2: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
1: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
2: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di
1: udara, tetap di udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bareng Tami, tepatnya di tanggal 24 September 2026. Gak terasa nih udah mulai masuk tanggal tua. Awal bulan nih masih bisa nih bilang santai, masih panjang. Tapi begitu tanggal 24, aduh, dompet udah mulai ngajak diskusi nih teman berdua. Tapi tenang nih, tanggal tua bukan berarti nih semangat juga ikut menua ya. Justru ini waktunya nih kita tetap produktif, tetap happy, dan pastinya tetap nih ditemani musik-musik pilihan dari Perdua RM Labo 90.3 FM tentunya. Nah, buat kamu nih yang lagi kerja atau lagi di perjalanan, lagi santai atau sedang menghitung sisa saldo nih sambil tarik nafas panjang, tapi temani sampai nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena bakal ada musik, obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya di suasana seru khas Perdua. Tanggal boleh tua, tapi semangatnya jangan ikut tua. Oke, tetap stay tune di Perdua Maba 90.3 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. Wi-Fi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan Wi-Fi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. Wi-Fi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. Wi-Fi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, ada satu berita menarik nih yang sedang ramai diperbincangkan dan mungkin juga nih bikin teman berdua sedikit penasaran ya. Coba nih sekarang kita cek dompet masing-masing nih, siapa tahu ada uang pecahan 100 ribu atau pecahan lainnya yang ternyata nih memiliki tanda tangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Nah kalau ternyata ada nih pertanyaannya, apakah uang tersebut sekarang menjadi langka? Apakah nilainya berubah? Atau apakah harus disimpan? Nah, atau justru nih udah nggak berlaku karena Bapak Purbayanya sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, ini yang menarik nih untuk kita bahas. Karena belakangan ini kan uang rupiah yang memuat tanda tangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa memang menjadi perhatian masyarakat dan juga kalangan kolektor uang. Bahkan ada nih yang mulai mencari dan menyimpan uang tersebut karena dianggap memiliki karakteristik tertentu. Tapi teman berdua, ada satu hal nih yang paling penting untuk diketahui terlebih dahulu. Uang rupiah tanda tangan Bapak Purbaya tetap sah nih digunakan sebagai alat pembayaran, jadi pergantian pejabat tidak otomatis membuat uang yang sudah dicetak dan beredar menjadi tidak berlaku. Bank Indonesia menegaskan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 yang membuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia tetap merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih uang dengan tanda tangan Purbaya ini tiba-tiba ramai nih dibicarakan? Jadi begini nih, teman berdua. Pada uang rupiah kertas memang terdapat tanda tangan dari pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Tanda tangan tersebut berkaitan dengan pejabat yang menjabat ketika proses penetapan dan produksi yang dilakukan. Artinya, ketika uang tersebut diproduksi, siapa yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dan siapa yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, tanda tangan mereka dapat tercantum pada uang yang diproduksi pada periode tersebut. Jadi kalau kemudian terjadi pergantian pejabat, bukan berarti uang yang sudah terlanjur diproduksi dengan tanda tangan pejabat sebelumnya langsung menjadi tidak berlaku. Justru disinilah kita bisa memahami kenapa ada uang dengan tanda tangan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat. Uang tersebut merupakan hasil produksi pada masa pejabat tersebut masih menjalankan tugasnya, dan ketika produksi uang dilakukan pada periode berikutnya, tanda tangannya akan menyesuaikan dengan pejabat yang menjabat sesuai ketentuan dan tahapan pengelolaan rupiah. Jadi jangan sampai ini hanya karena melihat nama atau tanda tangan pejabat yang sudah tidak menjabat, kita kemudian berpikir nih, wah ini uang udah gak berlaku nih. Tidak begitu teman berdua. Selama uang tersebut masih dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia, maka tetap bisa digunakan untuk transaksi. Nah yang kedua, apa uang yang bertanda tangan Purbaya otomatis menjadi uang langka? Ini juga menarik nih, karena lagi sangat-sangat ramai dibicarakan. Sebagian masyarakat mulai melihat nih uang tersebut bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai benda koleksi. Nah, dalam dunia koleksi uang ada istilah numismatik. Numismatik ini berkaitan dengan kegiatan dan kajian mengenai uang atau benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan koleksi. Nah, bagi kolektor, sebuah uang bisa nih menarik bukan hanya karena nominalnya, tetapi bisa juga karena tahun cetaknya, nomor serinya, desainnya, kondisi fisiknya, variasi tertentu, jumlah yang beredar, sampai tanda tangan pejabat yang tercantum di dalamnya. Karena itu, uang yang bertanda tangan Purbaya menjadi salah satu hal yang menarik perhatian di kalangan kolektor. Apalagi masa jabatan seorang pejabat tentu memiliki periode tertentu, sehingga ketika produksi uang dilakukan pada periode tersebut, lembaran uang dengan tanda tangan pejabat itu kemudian menjadi bagian dari catatan pada periode tersebut. Itulah yang membuat sebagian kolektor tertarik. Tapi sekali lagi nih teman berdua, menarik dari bagi kolektor tidak otomatis nih berarti harga resminya berubah. Ini dua hal yang berbeda. Nilai nominal uang tetap sesuai angka yang tertera. Misalnya uang pecahan 100 ribu secara resmi nilainya tetap 100 ribu dong untuk transaksi. Nah, kalau kemudian ada kolektor yang tertarik membayar lebih karena kondisi fisik, nomor seri, tahun cetak, tanda tangan, atau nih karakteristik tertentu, itu masuk ke ranah pasar koleksi. Bukan berarti Bank Indonesia mengubah nilai nominal uang tersebut. BI sendiri menegaskan bahwa nilai dan fungsi rupiah yang masih berlaku tetap mengacu pada nominal resminya. Teman berdua, jadi kalau suatu hari sedang menerima uang kembalian terus tiba-tiba melihat tanda tangan Bapak Purbaya nih, jangan langsung berpikir, wah saya
kayak belum tentu juga ya teman berdua. Jangan langsung percaya nih dengan klaim di media sosial yang menyebut uang tertentu pasti bernilai berkali-kali lipat. Karena dalam dunia koleksi, harga tidak hanya ditentukan oleh tanda tangan, ada banyak faktor yang bisa diperhatikan kolektor. Mulai dari kondisi fisik uang, nomor seri, tahun cetak, variasi cetakan, tingkat ketersediaan, sampai nih permintaan di pasar koleksi. Jadi kalau ada yang mengatakan uang ini pasti harganya jutaan, teman berdua sebaiknya jangan langsung percaya nih. Cari tahu dulu nih sumbernya, bandingkan informasi, dan yang paling penting bedakan antara nilai nominal resmi dengan harga di pasar koleksi, karena keduanya ini gak sama ya teman berdua. Nah sekarang kita kembali nih ke pertanyaan yang tadi. Kalau punya uang bertanda tangan purbaya, harus disimpan atau boleh digunakan nih? Jawabannya, kalau uang tersebut masih berlaku nih, tentu aja tetap bisa nih digunakan untuk transaksi. Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyimpan hanya karena ada tanda tangan pejabat tertentu. Tapi kalau teman perdua nih memang punya ketertarikan terhadap numismatik atau koleksi uang, menyimpan satu lembar dalam kondisi baik tentu bisa nih menjadi pilihan pribadi. Apalagi kalau memang senang banget nih ngoleksi uang berdasarkan tahun cetak, nomor seri, desain, atau tanda tangan pejabat, namun tetap hati-hati ya teman berdua. Jangan sampai karena terlalu percaya nih dengan informasi yang beredar, kita kemudian nih membeli uang dengan harga sangat tinggi, aduh, tanpa mengetahui apakah harga tersebut memang memiliki dasar di pasar koleksi. Karena yang namanya koleksi nih teman berdua, harga sangat dipengaruhi oleh permintaan dan karakteristik barang. Bisa ada yang menarik perhatian kolektor, tapi belum tentu nih teman berdua setiap lembar memiliki harga jual tinggi. Jadi jangan sampai nih uang 100 ribu yang sebenarnya masih bernilai 100 ribu kita beli dengan harga berlipat-lipat hanya karena sedang viral. Ya teman berdua, dari berita ini kita bisa melihat di bahwa ternyata selembar uang rupiah tidak hanya memiliki cerita soal nominal, di baliknya ada sejarah penerbitan, periode kepemimpinan, proses produksi, sampai nih sisi koleksi yang menarik perhatian masyarakat. Dan yang paling penting untuk kita ingat, pergantian pejabat tidak otomatis membuat uang yang udah beredar menjadi tidak berlaku. Bank Indonesia memastikan nih uang bertanda tangan Bapak Purbaya tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia. Jadi kalau teman perdua nih menemukan uang tersebut di dompet, tenang aja nih, boleh digunakan, boleh juga disimpan kalau memang ingin menjadikannya koleksi. Tapi jangan langsung nih menganggap setiap uang bertanda tangan Bapak Purbaya otomatis bernilai lebih tinggi dari nominalnya. Karena kan secara resmi kalau itu uang 100 ribu nih teman perdua, maka nilainya ya tetap dong 100 ribu, gak mungkin jadi 1 juta. Sementara kalau ada nilai lebih nih di kalangan kolektor, itu merupakan persoalan berbeda dan bergantung nih pada karakteristik serta permintaan pasar koleksi. If you do. Nah jadi sekarang udah jelas ya teman perdua, rupiah bertanda tangan Bapak Purbaya bukan berarti rupiahnya ini sudah nggak berlaku, tapi justru keberadaan tanda tangan tersebut ini menunjukkan periode ketika uang itu diproduksi dan menjadi salah satu karakteristik yang menarik perhatian para kolektor. Itu tadi informasi yang kami rangkum dari pemberitaan di rri.co.id Malabo dengan judul Rupiah Bertanda Tangan Bapak Purbaya. Apa nih artinya? Semoga informasi ini bisa membawa wawasan teman perdua dan tentunya membuat kita lebih teliti nih ketika menerima informasi yang sedang ramai di media sosial. Karena kalau soal uang jangan lupa, jangan cuma nih lihat nominalnya aja, kadang tanda tangannya juga punya cerita. Oke, teman perdua, selain profesi tadi, sekarang kita kembali lagi nih ke musik. Tetap stay tune di Perdua Melabuh 9.3 FM, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, karena kami masih akan menemani teman perdua dengan musik dan informasi pilihan menarik lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Teman terbaik kamu, Hit Music Station.
3: Ya teman Perdua, tetap stay tune nih di Perdua 59.3 FM, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi nih waktunya kita masuk di jam sore ceria, tepatnya di jam 4. Bareng kami di Perdua 59.3 FM pastinya. Dan kali ini obrolannya nih bakal menarik banget nih teman Perdua. Apalagi nih buat kamu yang punya mimpi melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kita bakal ngobrol nih tentang perjalanan pendidikan, tantangan dan kehidupan di Australia. Aduh, seperti apa nih perjalanan pendidikannya? Apa aja nih tantangan yang dihadapi saat harus mengendap beradaptasi nih dengan lingkungan baru? Dan seperti apa sih kehidupan sehari-hari di Australia? Australia itu negeri kanguru ya kalau gak salah. Semua bakal kita kupas santai, ringan dan tentunya dengan cerita serta pengalaman langsung nih dari narasumbernya. Jadi jangan kemana-mana nih, tetap di Perdua Mabos 94.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua kembali lagi nih bareng kami di program Suara Ceria, tentunya di edisi di tanggal 24 September 2026. Nah, sore ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan pendidikan, tantangan dan kehidupan di Australia nih, teman berdua. Pastinya menarik banget, terutama buat teman berdua yang mungkin punya mimpi nih untuk melanjutkan pendidikan di Australia nih, teman berdua. Dan tapi kali ini enggak sendirian di sini, karena bersama kita udah bergabung narasumber kita, yaitu Bapak Revanji Rahmatillah MAPPLing, dosen dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris UTU. Sebelumnya kita sapa dulu bapaknya. Boleh, halo, assalamualaikum pak, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
0: Boleh dikenalin dulu nggak nih pak, bapak nanti sini.
1: Ya, nama ya. Kalau nama tadi udah dikenalin kan.
0: Iya betul.
1: Mungkin panggilannya Revan, Pak Revan. Ya apa kalau gelar tadi mungkin bingung ya, APPLing apa
0: itu
1: ya?
0: Iya itu, apa nih?
1: Itu singkatan ya, Master of Applied Linguistics.
0: Oh, gitu.
1: Linguistik terapan. Jadi ya.
0: Oh, linguistik.
1: Ya. Ya mungkin perlu kenal juga ya, saya dulu S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syah Kuala. Nah, ya karena jurusan bahasa Inggris ya, jadinya kenapa memang bisa saya lanjut ke Australia?
0: Yeah.
1: Ya, itu kami anak-anak bahasa Inggris lah terutama kan. Ya pasti mimpinya lanjut S2-nya itu di negara yang memang apa English speaking country ya. Jadi antara tiga itu yang paling familiar tujuannya, apakah Australia, Inggris, UK ya, UK and Amerika Serikat kan. Nah, itu di antara tiga ya, kenapa saya pilih akhirnya Australia? Pertama memang banyak itu pertimbangannya ya. Yang paling pertama itu paling dekat dengan Indonesia kan. Jadi kita kalau mau bolak-balik enggak susah kan, enggak jauh, enggak lama di pesawat. Lain ya memang karena beasiswanya yang tersedia juga itu ya. Nah, jadi untuk adik-adik ya atau kawan-kawan yang memang mau lanjut S2 itu pasti udah tahu kan banyak beasiswa yang ada. Yang paling familiar itu kan LPDP dan Australia Awards. Nah, itu dari pemerintah Australia dulu. Apa ya dulu saya dapatnya itu beasiswa Australia Award Scholarship dari
0: pemerintah. Pasti bukan LPDP kalau
1: bukan ya, walaupun pernah mencoba juga
0: mencoba,
1: kan ya. Jadi itu S2-nya saya dulu ya. Untuk S3 juga sama, coba dulu LPDP tapi gagal juga. Enggak tahu kenapa gak berjodoh ya sama LPDP ya.
0: Jalan lainnya mungkin lebih ke yang
1: ya begitulah. Nah, kalau S3 saya beasiswanya itu Melbourne Research Scholarship. Jadi ya khusus dari apa? Beasiswa kampusnya. Gitu.
0: Kalau boleh tahu apa nih alasan Bapak melanjutkan kuliah lagi? Kan tadi katanya S1-nya di USK. S2-nya di Australia. Apa ini alasannya, kenapa lanjut lagi nih di Australia lagi?
1: Oh, kenapa ke Australia lagi ya? Ya, jadi kalau cerita saya kemarin ya, ini kan memang saya profesinya dosen tadi ya. Kita memang ada kewajiban untuk lanjut S3 kan kami kan. Nah, itu sebetulnya udah coba juga ke semua. Jadi kan kita stepnya untuk apa approach biar bisa lanjut S3 itu kan pertama ya kita susun proposal research dulu, cari supervisor. Nah, itu saya sudah coba email semua profesor yang memang satu bidang sama saya kan. Ke US kah, ke UK, email semuanya dan ya ternyata memang jodohnya ke Australia lagi kan. Dan ya itu memang karena familiar juga dengan suasananya kan, udah pernah S2 dulu kan, jadi udah familiar. Dan lagi-lagi karena memang beasiswa yang tersedia itu dapat jalannya di situ kan. Itu sih
0: kan pasti ada nih pak waktu pertama kali didatang nih ke Australia. Apa sih bedanya pak dengan kehidupan di Indonesia kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi kalau bilang pertama kali berarti harus kilas balik ke S2 balik saya dulu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, kebetulan saya dulu S2-nya itu di state-nya itu ataupun kita bilang ya semacam provinsi ya, itu namanya Queensland. Di bagian gimana kita bilangnya, agak atas dari Australianya lah. Nah, jadi kalau di bagian atas itu sebetulnya kalau cuaca ya, kita kan expect-nya pasti beda dengan Indonesia kan. Mereka punya 4 musim, mungkin lebih dingin. Nah, ternyata yang saya saat mendarat itu ya sama aja karena memang daerah yang saya apa dapat untuk S2 itu ya memang daerah yang apa utara, jadi lebih agak tropis sama dengan
0: cuacanya sama. Kalau untuk yang lainnya pak?
1: Lainnya mungkin culture shock kalau kita bilang ya pertama kali ya. Mungkin ya makanan mungkin bisa dibilang agak susah kita temui ya, karena memang nggak sama kayak di Aceh mungkin, khususnya Indonesia juga ya. Bisa, nah di sini kan kita bisa temukan jajanan kaki lima di mana aja kan. Betul. Nah di sana nggak ada tuh.
0: Oh di sana kalau nggak ada pinggiran jalan ibaratnya kayak gitu nggak ada ya?
1: Iya nggak ada, memang khusus apa jalan kaki ya, itu untuk jalan kaki kan nggak akan kita jumpai makanan gitu gitu. Ya.
0: Tapi untuk melihat kan itu kalau makanan pastinya kita melihat dong halal foodnya. Itu banyak nggak Pak kalau halal foodnya?
1: Nah itu kan mungkin teman-teman pada apa takut ya, namanya negara bukan bukan muslim majority kan.
0: Betul.
1: Pasti menemukan makanan halalnya susah nih gimana ya. Nah kalau di Australia, dan saya yakin sih sebetulnya negara-negara yang memang udah maju sekarang itu kan multicultural society ya, jadi masyarakatnya itu nggak satu lagi asli Australia saja. Jadi sudah banyak imigran-imigran ya, dibilang masyarakat memang berbaur, dan banyak yang dari Timur Tengah, jadi yang Islam-Islam itu banyak yang jual makanan-makanan halal gitu.
0: Oh kalau makanan halalnya pasti sudah banyak kayak ya. Gitu ya. Kalau kayak budayanya mungkin gimana Pak?
1: Budaya ya, kalau kita bilang secara umum sebetulnya Australia ini dikenal ya orang-orangnya itu apa kita bilang ya, chill, easy going ya, jadi enggak apa, bukan tipe yang memang ngotot untuk kerja gitu, enggak ya. Jadi ya budayanya bahkan mereka start kerja mungkin jam 9 ke atas itu baru mulai start kerja ya. Jadi datang awal itu ngopi dulu. Jadi
0: ini kayak kehidupan
1: kurang lebih ya sama kayak di sini ya. Jadi mereka ya harus kopi dulu baru nanti mulai kerja. Nah itu.
0: Jadi tetap ada namanya ngopi.
1: Ngopi itu ada. Ya, terutama di kota saya sekarang itu di Melbourne ya, itu terkenal sekali dengan budaya ngopinya tuh.
0: Kalau untuk bahasa nih apa menggunakan bahasa Inggris semua atau gimana nih Pak?
1: Ya of course lah. Namanya negara di situ kan kita enggak bisa ini kan ganti kecuali jumpa sesama warga Indonesia itu baru bisa bahasa Indonesia kan. Kalau yang lain ya pasti Inggris lah. Unless kita bisa bahasa lain Arab kah mungkin bisa berbicara bahasa Arab.
0: Bahasa globalnya pasti tetap punya bahasa Inggris ya. Itu untuk memperdua. Jadi kalau tadi kan kita sudah bahas masalah makanan, budaya, tapi kan Bapak di sana untuk belajar nih. Bagaimana kalau untuk pendidikannya Pak?
1: Ya pendidikan pasti ya, kita bilang ya mulai jauh lah pasti memang ya kalau dengan sini standar apa ya, kualitas pengajarannya mungkin yang paling bisa saya cerita paling beda ya, dari mana ke strukturan pemberian apa pembelajarannya itu ya, jadi mulai dari semua mata kuliah isi pelajarannya itu semuanya sudah ada di learning management system. Nah kita ini sebetulnya sudah mulai mengadopt gaya itu ya, jadi ada apa situs yang memang memberitahu kita MK apa saja kita ambil semester ini, dan itu nggak sebatas MK itu aja kalau di kita kan mungkin sebatas itu ya, tapi mereka sudah detail di MK itu apa yang kita pelajari, kita bisa akses apa aja tugas yang akan diberikan semester ini. Nah itu akan diberikan juga. Terus juga kalau kita masuk kuliah itu rekaman kuliahnya itu direkam tuh. Jadi kalaupun kita miss pertemuan itu kita bisa dengar lagi, nonton lagi di rumah. Jadi ya everything sudah stored di learning management system itu. Jadi
0: kita bisa nonton lagi ya. Jadi kalau ketinggalan atau mungkin kita ketiduran.
1: Ketiduran. Gitu,
0: jadi kita nggak takut ya Pak. Oh gitu. Jadi gimana nih Pak caranya Bapak mengatur jadwal nih untuk kehidupan sehari-hari dengan pendidikannya kayak gitu?
1: Ya kalau dibilang ngatur jadwal ya itu sebetulnya sama lah. Kalau kita juga kuliah di sini kan kita mahasiswa-mahasiswa khususnya yang rantau kan memang harus ngatur jadwal ya. Mungkin kalau ya bisa dibilang kita anak kos tetap ya mungkin mengatur bagaimana masaknya kan, nggak mungkin kita belanja apa beli makan di luar selalu ya. Itu pasti mahal kan. Jadi ya, saya mungkin kalau belanja keperluan ya dalam seminggu itu pasti di weekend. Nah jadi di sana ya di Brisbane dulu itu memang ada gimana kita bilang pasar rakyat ya gitulah ya. Jadi yang menjual sayuran, ikan-ikanan, daging yang memang lebih murah dibanding hari-hari biasa. Nah itu khususnya di hari Sabtu. Nah itu jadi stok beli dulu di hari Sabtu itu stok untuk seminggu kah, dua minggu kah, nanti masak untuk mungkin dua hari, tiga hari ya samalah kayak ini kan. Ya, baru itu jadi ya itu dan selebihnya ya pakai untuk belajar kan.
0: Itu. Ada nggak sih Pak kayak kebudayaan atau kebiasaan orang Australia itu yang menurut Bapak itu kayak pengalaman baru kayak gitu, coba baru mau boleh tahu nggak?
1: Apa ya? Ya kayak tadi ya dibilang easy going dan kalau di Brisbane-nya itu ada kebiasaan kita bilang ya mereka tuh suka pakai sendal kemana aja, even nggak pakai sendal juga saya pernah jumpa ya. Jadi misalkan ya let's say ke mall lah, mungkin bisa kita bilang setara mall itu mereka ya santuy aja, nggak pakai sendal apa barefoot telanjang kaki aja udah masuk aja nggak masalah mereka.
0: Jadi nggak pakai ini ya. Misalnya ke mana aja gitu tetap pakai sendal. Kalau kita masuk rumah juga.
1: Kalau itu juga ya, itu memang shocking juga ya. Mungkin kita belum pernah ya, orang bule ya mungkin tahunya di rumah itu ya tetap apakah sepatu, apakah sendal dari luar tetap masuk aja terus nggak ada lepas gitu ya.
0: Oh, jadi nggak ada lepas nggak masuk itu.
1: Langsung masuk. Dan itu kita memang harus kasih tahu ke mereka kan di rumah. Misalkan saya rumah yang saya sewa dulu kan, itu harus kasih tahu. Oh ini you have to take off your shoes please. Kalau enggak mereka masuk terus.
0: Masuk aja ya. Pasti kita mesti ngingetin juga ya, demi kebersihan juga.
1: Kebersihan kita kan sholat juga di situ kan. Nah itu.
0: Maksudnya begitu. Apalagi ya mau ditanya. Ini kan Pak, namanya kan ada nih proses untuk pendaftaran. Kita mulainya dari waktu S2 aja dulu ya Pak. Gimana sih Pak proses pendaftarannya supaya bisa ngambil itu gitu, bisa kuliah di Australia?
1: Mungkin sebelum kita ke proses pendaftaran ya, apa dulu yang harus kita siapkan?
0: Iya begitu, apa sih yang mau disiapkan?
1: Nah yang pasti kan namanya kita mau studi ke luar negeri, ya nggak mesti ke Australia aja, ke negara manapun, bahkan tingkat Malaysia saya rasa tetap yang diminta itu kemampuan bahasa Inggris kita dulu. Itu kan bahasa internasional ya, bahasa pengantarnya. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa bahasa Inggris lah bisa bilang, ya gimana kita mau mengerti perkuliahan yang diberikan sama dosen nanti kan?
0: Betul.
1: Ya materi pembelajaran bacaan-bacaannya juga nggak pasti nggak ngerti. Nah jadi tuh adik-adik ya yang mau memang ada mimpi lanjut S2 misalkan, bahasa Inggrisnya dulu harus di ini ya persiapkan misalkan ya memang TOEFL mungkin yang paling ini ya, TOEFL, IELTS. Nah itu sering-sering latihan, ya banyak bahan-bahan untuk belajar itu di internet yang free. Latihan, cari teman untuk latihan speaking and juga latihan your writing dan kasih ke yang memang dosen mungkin bisa atau abang kakak writingnya memang sudah ada mungkin sudah kuliah di luar negeri kan, cek writing saya udah bagus apa belum. Nah itu sih yang pertama. Jadi ya, kalau memang adik-adik baru mulai kuliah di S1 sekarang udah bisa siapkan dari tahun pertama itu. Nah kalau kita di UTU kan memang sudah perkenalkan ya bahwa memang ada di UTU sekarang nggak pakai lagi TOEFL ya, jadi ya ada tes sendiri yang mengetes bahasa, tapi intinya sama, mau apapun tesnya itu kalau kita memang bisa bahasa Inggris ya pasti tinggi hasil kita ya, nilai kita. Nah itu pertama, kalau sudah ada syarat untuk TOEFL-nya terpenuhi, nah itu kita bisa langsung kan cari-cari beasiswa apa yang memang sesuai. Nah kalau saya dulu kayak saya cerita di awal tadi, itu pertama dapat coba AAS karena memang dua itu yang familiar ya, bahkan sekarang pun masih dua itu yang paling familiar dan ya memang lumayan prestigious. Dikasih stipend kita untuk uang allowance tinggal kita itu juga memang sangat wow, mencukupi lah untuk kita kan. Itu jadi AAS coba pertama gagal, coba di LPDP gagal, coba kedua AAS baru alhamdulillah lulus.
0: Pasti jangan berhenti mencoba ini ya Pak. Ini kan kita udah kembali lagi nih Pak. Pasti ada dong yang namanya rasa rindu nih sama keluarga. Itu gimana Pak cara mengatasinya?
1: Saat sekarang pun saya lagi LDR ya sama istri ya dan anak sekarang ya, kalau sekarang anak. Nah dulu waktu S2 kebetulan lulus beasiswa S2 saya AAS itu. Itu sudah ini kan jaga-jaga siap-siap nih gimana nih kita mau LDR nunggu nanti pulang nikah atau gimana ya. Jadi kayaknya akhirnya ambil keputusan nikah aja dulu. Nikah karena memang itu kita bisa bawa pasangan ke selama S2 juga udah bisa kan. Tapi saat mau berangkat, nah itu kita memang harus ada 6 bulan dulu nunggu. Kita settle dulu, pihak AIS-nya mau lihat kita bisa settle dulu selama 6 bulan, baru boleh bawa pasangan kan. Nah, jadi 6 bulan itu LDR dulu, kangen sama istri saat itu ya, masih istri. Ya, paling kalau dibilang kangennya ya feed call mungkin kan. Apalah ini ya caranya kan, ya gitu.
0: Soalnya kan kayak jam waktunya berbeda enggak sih, Pak?
1: Ya, benar. Nah, kalau waktu ya, itu rata-rata waktunya kalau di Brisbane ya, kayak saya bilang, jadi Australia itu luas. Ada bagian atas itu rata-rata bedanya di 3 jam dari kita. Jadi mereka misalkan ini setengah berapa nih? Setengah 5 ya?
0: Setengah 5.
1: Setengah 5 di sana berarti sudah setengah 8. Malam lebih cepat. Nah, kalau di Melbourne nanti ada istilahnya daylight saving. Ya, itu tiap jadi waktunya itu ada dua, gimana ya kita bilang ya ceritanya. Ya, ada dua waktulah berbeda. Jadi di bulan 10 nanti beda waktunya itu udah 4 jam sama kita. Kalau sekarang itu 3 jam. Jadi
0: itu kan tadi masalahnya rindu dengan keluarga. Kalau dia, kalau misalnya rindu dengan makanannya, nah, Pak.
1: Itu tadi ya saya bilangnya.
0: Tradisionalnya mungkin.
1: Memang itu yang paling berat, makanan. Iya. Khususnya kalau kita mau apa makanan-makanan Aceh ya, itu nggak bisa kita jumpai asam sunti. Ya kan itu harus dibawa sendiri memang. Ya, jadi ya memang harus dibawa. Jadi kalau memang adik-adik dah memang mungkin sudah di tahap mau berangkat nih ya, kapan mau berangkat nanti ke Australianya ya, itu prepare itu karena kita nggak bisa dapat di sana bawa asam suti, tapi kita harus package yang memang bagus, kasih label aja nggak masalah, biar pihak dari imigrasi nggak mencuriga kan, itu memang packing makanan yang bagus. Nah itu nanti insyaallah bisa lolos sih. Terus apa lagi yang khusus kita? Nah itulah makanan-makanan Aceh
0: mungkin
1: kan.
0: Mungkin kayak sambal-sambalan mungkin ya. Bumbu racik. Gitu
1: bumbu racik. Ya, pokoknya kalau khusus yang Aceh ya bawa. Kalau lain-lain banyak toko Asia di sana. Ya, makanan-makanan Indonesia, bumbu-bumbu, sambal-sambal yang memang Indonesia itu banyak di sana.
0: Oh, di sana tetap masih banyak jual. Dan mungkin halal food pun masih banyak.
1: Iya, halal food mau banyak.
0: Kalau tadi kan masalah budayanya udah, kalau masalah transportasi nih Pak, di sana gimana kendaraannya? Nah, untuk ini mau ke kampus kayak gitu kan nggak mungkin kan kendaraan.
1: Iya. Mungkin aja sih.
0: Oh iya.
1: Karena kalau memang kosnya dekat kampus ya jalan kaki.
0: Ya, benar.
1: Nah, kebetulan saya memang dulu ngekosnya dekat sama kampus jadi jalan kaki. Tapi untuk selebihnya, nah itu yang mungkin saya pernah cerita juga di sini ya. Yang saya kagumi dari negara-negara yang maju adalah bagaimana mereka mengoptimalisasi penggunaan transportasi umum. Nah itu kalau kita lihat ya memang hampir kita bilang jarang ya orang bawa memang kendaraan pribadi ke sekolah, ke kantor. Mereka lebih milih naik bus, train, dan juga yang kalau uniknya di Brisbane itu ada moda transportasinya itu pakai ferry. Jadi ada sungai besar Brisbane River di situ, nah itu sangat besar dan memang ada ferry yang melayani kita ya, jadi dari titik ini ke sana pakai ferry. Nah itu saya kebayang juga, lihat juga di postingan kayaknya Banda Aceh kan jembat apa Kerung Aceh itu
0: Nah,
1: udah ada plannya mau dibuat apa yang bisa kita lewatkan. Nah itu bisa sebetulnya contoh juga di Brisbane itu familiar ya. Dan yang buat transportasi umumnya itu dipercaya karena memang on time banyak dan ya efisien kita ngambilnya daripada kita harus bawa kendaraan sendiri kan. Selain itu ya dulu di S2 saya belum punya kendaraan pribadi ya karena memang nggak perlu, ya sekedar sepeda saja. Dan itu it was tiring because apa ya kondisi alamnya itu berbukit. Jadi kalau bawa sepeda yang turun gampang, kalau naiknya nanjaknya itu harus turun kita apa bawa ya tuntun ininya sepedanya. Sedangkan kalau S3 ini karena memang udah ada keluarga, saya milih untuk tinggal di daerah yang lebih jauh dari city biar lebih murah sewa rumahnya. Ya jadi perlu beli mobil dah ya. Gitu sih.
0: Oh. Jadi kan selain pendidikan nih, kehidupan sehari-hari ini udah Bapak ceritakan juga, pastinya dong ada yang namanya mengatur pola keuangan nih. Gimana Pak kalau untuk pengaturan pola keuangannya nih?
1: Ya. Jadi kita di sana kuliah ya, kita enggak ada kerjaan di sana. Ya untuk di awalnya ya. Jadi kita cuma sebatas mengandalkan uang yang dikasih dari beasiswa ya. Dan kayak saya bilang tadi, kalau beasiswa kita Australia Awards and LPDP itu sebetulnya sudah sangat cukup ya untuk kita sendiri, bahkan untuk bawa pasangan ya, sebatas istri mungkin pasangannya ya. Kalau udah bawa anak mungkin lebih besar lagi, itu kita perlu cari kerjaan sampingan. Nah ya, jadi sangat cukup ya, mungkin cara ngatur uangnya ya gitu, dengan tidak sering beli makanan di luar, seringnya masak, jadinya hemat. Lain-lainnya sih sebetulnya bisa kita survive and everything. Dan ya itu, kita walaupun mahasiswa di sana, kita diberi apa kelonggaran waktu untuk bisa bekerja juga part time. Enggak salah saya berapa ya sekarang ya? Masih di 20 jam per minggu kan, itu maksimal kita ya bisa kerjanya. Tapi kalau di S3 itu enggak ada batasan.
0: Oh, S3 udah boleh bekerja
1: boleh,
0: sambilan
1: ya,
0: seperti itu.
1: Sambilan ya. Ya, terserah kita mau berapa jam, as long as we apa kita memenuhi ekspektasi supervisor kita, ya it's okay kan. Nah, kalau di S2 saya dulu, ini karena kebetulan saya bawa, akhirnya bawa istri kan.
0: Iya.
1: Istri pun akhirnya kerja, bisa membantu keuangan juga. Ya, itu sih sebetulnya benefitnya juga ya. Untuk kuliah di Australia misalkan, kita bisa bekerja, itu kita bisa simpan uang dan kita bisa ya bawa pulang lagi di sini kan. Kan kita tahu sekarang rupiah berapa, satu rupiah dengan Australia dollar itu sangat ya, ini ya jauh bedanya, dan banyak yang bisa kita simpan sebetulnya. Dan jadi kalau di S2 dulu saya kerjanya itu pada saat break semester, kerja mostly sebagai gardener ya, yang apa mangkas kebun rumah orang. Itu kebetulan dapat jobnya itu dari sesama orang Indonesia juga yang udah PR di sana ya, udah jadi citizen sana. Kalau sedangkan untuk S3 sekarang saya lebih milih kerja Uber ya, apa ya, GoFood gitulah.
0: Nah, di situ ada juga ya,
1: ada
0: ya, delivery food.
1: Delivery gitu, food. Ya. Jadi kan sudah ada mobil ataupun mau ya sepeda ini juga listrik juga boleh ya. Ya itu karena memang lebih fleksibel and the money is wow lah kita bilang bisa.
0: Kalau ini kan misal kita kan nggak mungkin juga selamanya sehat. Kalau untuk kalau misalnya sakit gimana itu Pak?
1: Nah itu
0: rumah sakitnya.
1: Ya. Jadi mungkin yang agak memberatkan ya di awal kita berangkat untuk ya kuliah di Australia itu adalah insurance-nya, asuransi kesehatannya itu ya bisa dibilang sangat mahal ya dibanding ya mungkin negara lain ya.
0: Iya.
1: Di kalau kita sendiri berangkat itu sudah ditanggung sama apa penyedia beasiswanya ya. Jadi sudah termasuk insurance-nya. Tapi kalau kita bawa pasangan, bawa anak terutama, nah itu ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri di internet ya berapa harganya. Itu sangat ya, menguras di awal, tapi insya Allah bakal balik nanti saat kita pulang itu ya. Ya itu, jadi semuanya sudah ditanggung sebetulnya. Kalau kita pun kita sakit, kita tinggal telepon ya itu in case in emergency ya. But kalau sakit biasa aja, kita bisa buat appointment sama dokter GP di sana, dan kita ya everything covered. So ya gak perlu takut masalah itu ya, aman sih sebetulnya.
0: Kalau ini kalau dibandingkan dengan Bapak dari Indonesia kemarin balik lagi ke Australia, terus balik lagi ke Indonesia, balik lagi ini sekarang ke Australia, apa sih Pak perbedaannya menurut Bapak selama berapa tahun gitu? Apa yang lebih berbeda
1: tahun, ya,
0: menurut Bapak?
1: Nah ini kalau saya sekarang tinggalnya di daerah yang beda, mungkin gak bisa nampak terlalu jelas ya bedanya ya. Tapi ya mostly kalau dari teman-teman yang saya ini cerita juga katanya ya Australia itu gak terlalu jauh berbeda ya dari dibandingkan misalkan let's say 10 tahun lalu. Sekarang kayaknya masih sama lah bangunan-bangunan, everythingnya itu masih sama. Jadi ya gak terlalu nampak sih bedanya.
0: Kalau misalnya perubahan dari kehidupan Bapak gitu, menurut Bapak ada gak kayak gitu?
1: Dalam hal apa nih ya?
0: Dalam hal kayak aktivitas dulunya di Indonesia seperti ini, karena ke Australia jadi mengikut ke sini.
1: Ya
0: gitu.
1: Apa ya yang paling beda kalau dari kehidupan ya? Mungkin kembali ke gaya hidup kita sendiri sih. Karena ya kayak saya bilang tadi ya, walaupun memang Australia ini terkenal apa easy going, ya nggak terlalu apa hard worker seperti itu, tapi about the discipline terutama waktu itu sangat memang harus dijaga ya, sangat dihargai di situ. Dan kebetulan karena memang saya orangnya yang dari dulu pun saat di Indonesia sudah terbiasa dengan on time. Masalah on time ini sangat perlu ditekankan ya. Kita disiplin itu sangat perlu nih. Kalau mau jadi negara maju, kalau tidak disiplin, bahkan masalah waktu aja itu susah. Nah itu, jadi kayaknya saya sendiri gak merasa gimana sekali perubahan perbedaan kehidupan di sana ya. mostly the same. Ya, karena pun saya nggak terlalu apa, bukan tipe yang suka ya harus ada jajan di luar, anak rumahan lah bisa dibilang. Ya, jadi everything the same lah, saya bilang nggak terlalu beda.
0: Kalau ada yang kelewat nih Pak pertanyaannya tentang kayak pergaulannya di sana gimana tuh Pak? Kalau pergaulan dalam kehidupan sehari-harinya?
1: Pergaulan dalam hal apanya nih?
0: Kayak kan tadi ada kayak teman ngopi kayak gitu, gimana?
1: Ya itu ya jadi mungkin karena pengaruh dengan siapa dulu kita bergaulnya ya. Nah, karena saya mungkin ada orang lain mungkin berbeda ya, lebih mudah bergaul dengan orang aslinya kan. Tapi kalau saya lebih ke memang kawan sekelasnya. Nah, jadi kan bidang saya itu pendidikan ya, S2-nya juga jurusannya pengajaran bahasa Inggris ke penutur, bukan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris. Nah, itu rata-rata mahasiswanya malah enggak ada yang asli Australianya sendiri, itu sangat jarang, 1-2 ya. Karena ya untuk apa ya, mungkin mereka beranggapan ambil bidang itu nggak tahu ngajar bahasa Inggris ke siapa, orang mereka tinggal di sana kan udah bisa bahasa Inggris kan. Jadi rata-rata memang mahasiswa teman saya itu internasional semua, Jepang, China, India, ya ada juga Singapura, Korea. Jadi bisa dibilang ya pergaulannya ya memang sudah sangat respect satu sama lain ya. Kalau memang kayak ngopi tadi ya, itu di awal itu kan sebelum masuk kelas memang ngajak ngopi dulu, bahkan sambil break kalau mereka mau ngopi ya tinggal keluar beli kopi bawa masuk ke dalam kelas, so it's okay ya, di sana bisa sambil minum kopi, so it's very casual. Nah itu sih, lain ya we make like sometimes once a month maybe ngumpul-ngumpul di taman, barbekyuan, ya itu juga common di sana.
0: Seru sih ya. Kalo, makanya mau lagi kembali untuk S3 ke sana pastinya, karena cukup seru ini.
1: Seru lah ya.
0: Kalau untuk tantangan mata kuliahnya mungkin Pak gimana?
1: Kalau dari pribadi pengalaman saya ya, jadi sebetulnya sudah terbantu ya, karena memang bidang yang saya lanjutkan dari S1 dan S2 itu linear. Jadi rata-rata bahkan ada mata kuliah yang memang saya udah tahu, oh ini materinya udah pernah belajar loh S1. Jadi nggak terlalu menantang gimana. Yang paling jauh berbeda, kita harus lebih banyak baca, karena memang bahan bacaan itu sudah di store ya di awal kan, kayak saya bilang tadi di Learning Management System itu MK ini apa aja yang dipelajari, apa buku yang harus dibaca itu kita harus sudah baca. Karena di sana memang menuntut kita aktifan ya, keaktifan untuk di kelas itu nggak ada lagi dosen jelasin semua, kita diam dengar aja tuh, no ya, it's big no. So kita lebih dituntut misalnya masuk kelas, okay, ini materi kita, kalian sudah baca kan di itu, okay, let's discuss apa yang kamu baca di situ.
0: Pasti lebih ke diskusi kayak gitu, pasti interaktif ya. Jadi kita harus belajar dulu malamnya supaya tahu ya.
1: Kalau enggak ya ini kan jadinya malu sendiri kita, sih enggak tahu apa-apa. Walaupun ya to be real, karena memang kayak saya bilang tadi, banyak mahasiswanya internasionalnya dari Asia, kita terkenal memang lebih pasif di kelas. Jadi juga banyak sih sebetulnya di kelas diam-diaman itu, banyak dosen lagi yang harusnya itu.
0: Terakhir nih Pak, kalau bahasa Inggris itu kan kalau enggak salah ada TOEFL, IELTS gitu. Itu yang diperlukan apa nih Pak kalau untuk ke sana?
1: Ya, jadi kalau untuk syarat utamanya ya masuk di ke perguruan tinggi di Australia itu mereka rata-rata mintanya IELTS ya. Jadi IELTS itu ya, stands for International English Language Testing System
0: yes.
1: IELTS. Oke. Okay. Nah, itu rata-rata negara yang memang berbasis UK seperti itu. Yeah. Australia itu kan memang strukturnya lebih mirip di UK ya. Dibandingkan kalau TOEFL itu lebih di itu yang punyanya Amerika. Nah, jadi kalau di Australia IELTS itu, dan apa yang perlu disiapkan itu kayak saya bilang tadi, intinya sekedar cuma tes berbahasa, dan intinya yang dites adalah lebih ke kemampuan kita mendengar, kemampuan kita membaca, paham nggak ya kalau dikasih teks kita bisa paham atau tidak, kemampuan kita berbicara dan menulis. Nah, jadi lebih ke praktis every time. So it doesn't matter whatever the test is, as long as you are able to speak, to write, to understand English, of course you will get high scores. I mean.
0: Seru banget sih ya ceritanya. Ini kan udah mau sampai di penghujung acara nih Pak. Boleh nggak sih Pak kasih pesan untuk teman perdua ini yang mau mewujudkan impiannya mungkin ke sana gitu.
1: Ya, kita ya khususnya kita nih dari Melabu, bisa dibilang daerah yang agak bukan kota besar kan. Mm-hmm. Ya, intinya jangan berhenti bermimpi kalau ada mimpi. Saya dulu juga orang yang biasa saja, ekonomi rendah. Bahkan untuk lanjut S1 dulu saya tidak berani untuk melanjutkan karena tahu tidak ada kemampuan ekonomi, tapi beasiswa itu ada ya, dan alhamdulillah dulu saya juga dibantu ya dengan bekerja di pusat bahasa dulu. So terus kejar aja mimpi kalian ya, bekali diri bahasa Inggris terutama. Makanya kalau memang masih bingung ya, mungkin adik-adik SMA ya ada mimpi lanjut kuliah luar negeri, S1-nya ngambil apa ya? Mungkin bisa ngambil jurusan bahasa ya di UTU, itu udah ada jurusan kami bahasa dan kebudayaan Inggris. Nah, jadi walaupun sebetulnya enggak mesti di jurusan itu bisa lanjut S2 di luar, enggak ya. Mm-hmm. Itu kan cuma sekedar modal aja. But at least kalau udah masuk di jurusan bahasa Inggris pasti kita dituntut bisa bahasa Inggris kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi ya sudah jadi poin plus lah, kita bisa punya kelebihan bahasa Inggrisnya. Terus ya itu, jadi keep positive aja, prepare yourself. So just ingat apa hal positif yang bisa kita dapat dengan kuliah di luar negeri ya. Jaringan kita, pergaulan kita itu lebih luas, nggak sebatas di Indonesia saja kan. Kita berkenalan dengan orang di luar ya, dari berbagai negara, berbagai budaya. So that's very valuable experience. Harus kita kejar.
0: Makasih ya. Terima kasih nih banyak nih Pak udah datang ke sini jauh-jauh nih dari Australia teman berdua.
1: Iya.
0: Khusus ke sini. Kapan kembali lagi Pak? Kalau boleh.
1: Ya, insyaallah ini kan saya lagi pulang ngambil data untuk S3 saya. Ini lanjut di Banda Aceh dulu mungkin 2 bulan, mungkin di akhir bulan 11 saya balik lagi ke sana.
0: Oke, sekali lagi terima kasih nih Pak udah datang kembali ke Perdua. Iya, itu teman Perdua tadi cerita seru dari Bapak Repan. Ternyata dari cerita tadi kita nih bisa melihat nih bahwa pengalaman di Australia itu bukan cuma soal pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana nih beradaptasi, membangun pertemanan, mengenal budaya baru, sampai belajar nih menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dan pastinya semua pengalaman tersebut nih gak berhenti begitu aja, ketika kembali ke Indonesia ada ilmu, kebiasaan, pengalaman, bahkan nih cara pandang yang mungkin ikut terbawa dalam kehidupan dan pekerjaan. Sekarang kami pamit dari program Suara Ceria hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak,
1: sama-sama.
0: Pak.
1: Sama-sama. Terima kasih.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Pernah di ghosting, chat gak dibales, telepon gak diangkat, story dilihat, tapi gak ada respon, sakit ya? Tapi, jangan-jangan kamu juga suka ngeghosting nih. Bukan ghosting gebetan, tapi ghosting sampah. Habis minum, botolnya ditinggal. Habis makan, bungkusnya dilempar. Padahal, tempat sampah di depan mata kamu. Nah, kita harus ingat, sampah memang gak punya perasaan, tapi lingkungan punya dampak. Sampah yang dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan kotor, menyumbat saluran air, bahkan memicu banjir. Kalau misalnya kamu sudah selesai menggunakan, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau gak mau di ghosting, jangan ghosting tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Kecil aksinya, besar dampaknya.

dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: Lagi di tempat umum, tiba-tiba muncul jaringan WiFi gratis. Wah, lumayan nih, nggak perlu beli kuota, tinggal pilih jaringan. Tapi tunggu, WiFi ini punya siapa? Nggak tahu. Dikelolanya oleh siapa? Kita juga nggak tahu. Aman digunakan nggak? Belum tentu. Tapi karena namanya free dan sinyalnya juga full, ya udahlah, connect aja. Nah, jangan asal connect. WiFi publik yang tidak jelas siapa pemilik atau pengelolanya bisa beresiko terhadap keamanan data pribadi kamu loh. Apalagi kalau setelah terhubung, kita langsung membuka mobile banking, memasukkan password, atau mengakses akun penting, akun kamu bisa kecuri loh. Lebih aman, gunakan WiFi yang disediakan oleh tempat resmi dan pastikan nama jaringannya sudah benar. Kalau ragu, lebih baik gunakan jaringan seluler kamu sendiri. WiFi gratis memang menggoda, tapi keamanan data tetap yang utama. WiFi boleh gratis, akal jangan sampai gratis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman Perdua, makasih banyak deh masih tetap stay tune bareng kami di Perdua 93 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Perdua kali ini Tami nih mau ngajak nih teman Perdua mengenal sesuatu yang sebenarnya sangat dekat sih dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Iya, kebudayaan Indonesia. Nah, kalau kita bicara nih soal Indonesia, yang terbayang tentu nih bukan hanya keindahan alamnya, bukan banyaknya pulaunya mungkin, tapi juga nih keberagaman budaya yang dimiliki. Nah, mulai dari bahasa daerah, pakaian tradisional, rumah adat, tarian, musik, kesenian, tradisi, upacara, adat sampai kuliner. Wow, banyak banget ya. Semuanya ini menjadi bagian dari identitas Indonesia. Dan yang menarik nih teman Perdua, setiap daerah punya cerita dan karakter masing-masing nih teman Perdua. Dari Aceh di ujung barat Indonesia, kita nih mengenal berbagai tradisi, seni, bahasa, dan kuliner khas nih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, seperti... Kemudian nih kita bergerak ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Masing-masing nih memiliki kekayaan budaya yang berbeda nih teman Perdua. Perbedaan inilah nih yang kemudian menjadi salah satu kekuatan Indonesia. RRI mencatat Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok suku dan lebih dari 700 bahasa dengan berbagai tradisi yang hidup berdampingan. Jaga diri agar ya teman Perdua, coba nih kita bayangkan satu negara tetapi punya begitu banyak bahasa, begitu banyak tradisi, begitu banyak kesenian, begitu banyak cerita nih dari para leluhur, dan semuanya hidup dalam satu Indonesia. Makanya nih budaya bukan sekedar sesuatu yang kita lihat saat ada festival atau acara adat. Budaya sebenarnya nih hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita menghormati orang yang lebih tua nih misalnya, cara masyarakat bergotong royong, cara sebuah keluarga menjalankan tradisi, cara masyarakat menyambut tamu, bahkan nih makanan yang kita santap nih juga bisa menjadi bagian dari kebudayaan. Rendang misalnya, gudeg, papeda, pempek kalau di Aceh mungkin. Apa ya? Mie Aceh, kuah pliu, dan masih banyak lagi nih kuliner Nusantara yang bukan hanya soal rasa tetapi juga menyimpan cerita tentang masyarakat dan daerah asalnya. Jadi ketika kita nih menikmati makanan tradisional, sebenarnya kita nih juga sedang menikmati bagian dari perjalanan budaya Indonesia. Nah, yang menariknya adalah di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, bagaimana nih nasib budaya tradisional kita? Apakah budaya akan tetap bertahan atau perlahan-lahan nih mulai ditinggalkan? Pertanyaan ini menjadi penting banget nih teman Perdua, terutama ketika kita ini sebagai generasi muda sekarang hidup sangat dekat dengan teknologi. Nah, hari ini hanya dengan membuka media sosial kita nih bisa melihat nih berbagai budaya dari seluruh dunia. Kita bisa mengenal musik dari negara lain, melihat gaya berpakaian dari berbagai negara, mengikuti tren makanan, belajar bahasa asing, dan menikmati nih berbagai bentuk hiburan dari berbagai penjuru dunia. Itu tentu bukan sesuatu yang harus ditolak nih teman Perdua. Justru perkembangan teknologi bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. RR juga nih memberitakan bagaimana generasi muda mulai memadukan tradisi dengan teknologi digital. Budaya lokal ini dapat dikenalkan melalui video kreatif, podcast, media sosial, hingga berbagai kampanye digital. Jadi teknologi sebenarnya bisa menjadi alat melestarikan budaya, bukan malah menjadi ancaman nih teman Perdua. Yang penting adalah bagaimana nih kita menggunakannya. Ya teman Perdua, bayangkan nih kalau anak muda membuat konten tentang tarian daerah. Ada yang membuat video tentang makanan tradisional, ada yang memperkenalkan bahasa daerah, ada yang mungkin menceritakan sejarah kampungnya, ada yang membuat musik dengan memasukkan unsur tradisional, atau nih ada yang mengemas cerita rakyat menjadi konten digital yang menarik. Itu sebenarnya ini adalah salah satu bentuk dari pelestarian budaya teman Perdua. Karena budaya gak harus selalu dikenalkan nih dengan cara yang kaku. Budaya ini bisa dikemas dengan bahasa anak muda, bisa dibuat nih lebih kreatif, bisa masuk ke media sosial mungkin, bisa menjadi konten edukasi, bahkan nih bisa menjadi karya yang punya nilai ekonomi. Yang penting nih teman Perdua, ketika budaya dikemas secara modern,
Jangan sampai nih nilai dan makna aslinya hilang. Jadi bukan berarti kita harus memilih antara budaya tradisional atau teknologi. Keduanya justru ini bisa berjalan bersama. Tradisinya tetap ada, nilainya tetap dijaga, tetapi cara memperkenalkannya bisa nih mengikuti perkembangan zaman. Bila memang dan teman berdua, ada satu hal lagi nih yang menarik. Budaya juga gak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang budaya ini ada di sekitar rumah kita sendiri loh teman berdua. Ada tradisi yang hanya dikenal di satu desa, ada makanan yang hanya dibuat oleh masyarakat di daerah tertentu, ada permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan. Ada juga nih teman berdua cerita dari orang tua dan kakek nenek yang mungkin gak pernah ditulis di buku. Kalau tidak ada yang mengenalkan dan meneruskannya nih, bukan tidak mungkin di cerita tersebut perlahan hilang. Karena itu melestarikan budaya nih bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya gimana tuh belajar mengenal budaya daerah sendiri contohnya, atau menggunakan bahasa daerah dalam situasi yang tepat, mengenal makanan tradisional, menghargai kesenian daerah, mengikuti kegiatan budaya, mendengarkan cerita dari orang tua atau orang yang lebih tua, dan yang gak kalah penting, mau bercerita nih tentang budaya kita kepada orang lain. Karena sesuatu yang kita kenal akan lebih mudah kita cintai, dan sesuatu yang kita cintai biasanya akan lebih ingin kita jaga. Ya teman perlu, Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang luar biasa ya. Namun kekayaan itu kan gak cukup hanya dibanggakan. Budaya juga perlu nih dikenali, digunakan, dipelajari, dikembangkan, dan diwariskan. Generasi muda punya nih peran penting dalam proses tersebut. Bukan berarti anak muda juga harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru anak muda nih bisa menjadi jembatan antara tradisi masa lalu dengan kehidupan masa kini. Teknologi juga bisa digunakan untuk memperkenalkan budaya. Kreativitas juga bisa loh teman berdua digunakan untuk mengemas budaya. Dan media sosial tentunya bisa juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa budaya Indonesia tetap menarik, tetap relevan, dan tetap punya cerita. Contohnya juga nih terlihat dalam berbagai program pelestarian seni. Program Belajar Bersama Maestro 2026 misalnya melibatkan puluhan peserta muda untuk belajar langsung dari maestro seni dan budaya dalam berbagai bidang, termasuk randai, kriya bambu, lenong, tari lukis, dan sastra. Sementara nih di Aceh berbagai festival seni dan budaya juga terus menjadi ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal sekaligus mengembangkan kesenian daerah. Jadi teman perdua, budaya Indonesia itu bukan hanya cerita masa lalu. Budaya adalah sesuatu yang bisa terus hidup di masa sekarang dan berkembang menuju masa depan, asalkan kita mau nih mengenalinya. Ya teman-teman berdua, itu tadi informasi kita tentang kebudayaan Indonesia. Semoga setelah mendengarkan informasi ini kita semakin sadar nih bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya ada pada alamnya, tetapi juga pada budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetap bangga dong dengan budaya Indonesia, tetap terbuka dengan perkembangan zaman, dan yang paling penting nih, jangan sampai kita lebih mengenal budaya negara lain tetapi lupa nih dengan budaya daerah-daerah sendiri. Tetap stay tune di Perdua Melabo 9,3 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini kita kembali lagi dengan musik pilihan yang siap menemani aktivitas teman berdua sebelum azan maghrib dimulai.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman perdua, nggak terasa nih hari mulai beranjak malam. Aktivitas panjang hari perlahan mulai kita selesaikan. Nah sekarang sudah tiba waktunya kita berhenti sejenak untuk menunaikan ibadah, karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Buat teman perdua yang masih berada di perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Sementara buat yang sudah berada di rumah nih, atau di tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan sholat, ayo kita persiapkan diri. Tinggalkan sejenak kesibukan, simpan dulu handphonenya dan luangkan waktu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan kembali menemani malam teman perdua dengan musik dan informasi menarik lainnya. Tetap di Perdua Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Ya teman perdu, gak terasa nih kebersamaan kita hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak nih buat teman perdu yang udah nemani Tami dari awal siaran sampai saat ini. Senang banget nih rasanya bisa hadir dan menemani aktivitas teman perdu sepanjang hari.
1: Dan kemampuan.
0: Sebelum Tami benar-benar pamit nih, Tami juga mau menyampaikan mohon maaf apabila selama menemani teman perdu hari ini ada salah kata, salah ucap, atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi nih tepat pukul 19 pas WIB, Pro 2 Melaba akan kembali terhubung dengan Relay MLC di Pro 2 Jakarta. Bakal ada obrolan dan musik yang siap menemani malam teman perdu. Jadi tetap stay tune di Pro 2 Melaba 93 FM, teman terbaik kamu. Tami pamit dulu, mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di siaran berikutnya.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue nggak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget. Dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyobain gak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di The Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Berapa SMP? Enggak dong.
0: Satu SMP. Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Ya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim di luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Yeah. Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep. Dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu banget. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman produser? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih? Yes. Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam. 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah, Alam Urbah. Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira, yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow. Dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih
1: kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget ya, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu aku juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, betul, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan gitu brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola. Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 2019.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di 2019 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini nggak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora. Jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya.
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: Dianya Syira ya. Dan kalau gitu teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Syira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Syira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses ya, terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Syira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Selamat malam, Dava ucapkan dari Suri. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabo di sesi Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti dapat temani kamu dengan beragam musik dan juga informasi untuk edisi siar hari Kamis ya teman Pro 2. Tanggal 24 September 2026 atau bertepatan dengan malam Jumat ya teman Pro 2 untuk di kesempatan malam hari ini ya. Oke teman Pro 2, malam Jumat biasanya malam yang diterima doa-doa ya. Malam spesial atau malam sakral gitu ya teman Pro 2, karena malam Jumat itu untuk para nelayan libur ya teman Pro 2, besok gak melaut ya, jadi libur. Mungkin karena besok juga ada ibadah sholat sunat Jumat ya siang ya bagi kaum Adam nih teman Pro 2 ya. Jadi malam ini malam Jumat banyak kegiatan-kegiatan keagamaan ya, mulai yasinan ya atau majelis taklim ya teman Pro 2. Pastinya teman Pro 2 juga sudah memanjatkan doa-doa terbaiknya untuk di kesempatan malam ini ya, semoga selalu diberkahi ya dan juga dimudahkan dalam segala aktivitas, dimudahkan rezeki, dilipat gandakan rezeki ya teman Pro 2, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, tetap bersama Dava untuk di Pro 2 Jaga Malam untuk edisi malam hari ini, dan selamat menikmati suasana malam untuk teman Pro 2 yang berada di seputar kota Melabo, Nagan Raya, Aceh dan sekitarnya. Dan juga teman Pro 2, malam ini untuk kamu yang ingin menyaksikan Festival Literasi Aceh Barat ya teman Pro 2, dorong minat baca pada masyarakat. Nah tentunya eventnya masih berlangsung ya sampai dengan malam minggu nanti teman Pro 2 di Desa Lapang, tepatnya di depan halaman kantor Dinas Pendidikan ya. Nah untuk kamu yang gak tahu pada kemana gitu ya kan, mending langsung aja ke halaman kantor Dinas Pendidikan ya. Di sana banyak UMKM dan banyak seniman-seniman juga mungkin yang tampil ya. Semalam juga teman Pro 2 ya yang datang itu dihibur oleh Cut Afriliana, kalau udah apa nggak salah. Cut itu adalah salah seorang peserta Bintang Radio Indonesia 2026 ya, 2025 juga Cut Afriani ikut gitu ya kan. Kita apa ya, bangga gitu ya teman Pro 2 ya, peserta Bintang Indonesia bisa terus berkiprah, berkarya gitu ya, amin. Baik teman Pro 2, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispursip ya Kabupaten Aceh Barat menggelar Festival Literasi Aceh Barat 2026 sebagai upaya meningkatkan minat baca masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari mulai 23 hingga 26 September 2026. Nah, bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Festival Literasi menghadirkan berbagai kegiatan dan pameran ya, termasuk stand expo buku dan perpustakaan yang melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah ODP, OPD ya teman Pro 2, perpustakaan desa atau gampong, perguruan tinggi, sekolah, madrasah, serta berbagai perpustakaan yang ada di tengah masyarakat ya. Ketua panitia pelaksana kegiatan Festival Literasi Aceh Barat Abdurani pada RRI mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan budaya membaca tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, pelajar, komunitas literasi, dunia pendidikan hingga pelaku ekonomi kreatif dan UMKM ya. Menurutnya generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu sasaran utama
kegiatan tersebut. Literasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan berkarakter. Ya, selain itu, komunitas literasi dan pegiat seni juga diberikan ruang untuk berkolaborasi, ya, menampilkan karya serta bertukar inspirasi. Ya, masyarakat umum diharapkan semakin melek, ya, informasi dan menjadi kegiatan membaca serta literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, pembukaan Festival Literasi Aceh Barat dilakukan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi M.Sc. Ya, dalam kegiatan tersebut pemerintah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah stakeholder yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan pengembangan literasi di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda bersama para tamu undangan turut melakukan penandatanganan pada dinding harapan dan aspirasi yang berada di sekitar panggung utama. Ya, kegiatan tersebut menjadi salah satu simbol dukungan dan harapan bersama terhadap kemajuan literasi di Aceh Barat. Festival Literasi Aceh Barat 2026 turut dimeriahkan dengan berbagai penampilan kesenian tradisional Aceh serta beragam bentuk kesenian lainnya. Ya, Abdul Rani berharap pelaksana Festival Literasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya membaca dan membangun ekosistem literasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Baik teman Pro 2, di kesempatan malam hari terima kasih ya sudah bersama Pro 2 Molabut. Apa masih punya banyak informasi lainnya yang akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tetap terus stay tune ya hingga tuntas nanti kebersamaan dapat menemani ruang dengar kamu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi untuk kamu yang bingung mau kemana ya. Lagi muter-muter kota Molabut kayaknya situ-situ aja gitu ya kan. Mau cari makanan yang enak, jangan lupa langsung aja datang ke Festival Literasi di Desa Lapang, tepatnya di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat ya teman Pro 2. So tentunya bisa menikmati berbagai kuliner dan juga dimeriahkan oleh talent-talent lokal ya teman Pro 2 untuk di kesempatan malam ini ya. Semoga seluruh pengunjung bisa menikmati menikmati UMKM ya dan juga hiburan-hiburan yang ada ya. Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu berikutnya. Kali ini dapat coba lagu Mahal Ini Melawan Restu, ada Marbles ya, Home Pimpa, dan juga lagu Tak Segampang Itu, lagu Anggi Marito Masudava akan hadir ya untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, ada Adrian Khalif ya, teman Pro 2 dengan 2001 kali. Teman terbaik kamu, lagu ini sudah mengantar kita ke pukul 20.39 menit ya. Teman Pro 2 melintasi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam semuanya. Tetap semangat terus, dapat ucapkan dari studio. Semoga teman Pro 2 lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu di sepetang malam ini dapat penghibur semuanya ya. Dan teman Pro 2 kembali lagi untuk yang lagi muter-muter di seputar kota Mulabu, jangan lupa singgah di kegiatan festival literasi di halaman kantor Dinas Pendidikan ya. Teman Pro 2 ramaikan ya, semoga acara malam ini bisa berjalan sukses ya kan. Salam untuk teman-teman semua di sana, ada beberapa stand baik dari stakeholder ya, atau dari perkantoran dan juga kampus ya, dan juga dari sekolah ya kan, dari gampung juga ada nih ya, Desa Lapang, Desa Padang Serahit ya, dapat lihat ya, semoga ramai pengunjungnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga bisa manfaatkan kegiatan literasinya gitu teman Pro 2 ya, kegiatan membaca ya kan. Dan tentunya banyak buku-buku ya, banyak jual buku-buku juga, bagus-bagus banget nih buku-bukunya teman Pro 2. Kemarin juga Pak Firman sempat nawarin gitu untuk beberapa buku yang bagus gitu ya, katanya Dava ini bagus nih bukunya gitu ya kan. Nah kebetulan bukunya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa buku.

Buku mungkin karya karya bule ya, teman produk karya orang asing gitu. Ya kan pastinya kalau kita orang Indonesia pasti bingung gitu bacanya ya. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah tentunya kita bisa banyak belajar gitu teman produk dari apa yang diceritakan dalam buku tersebut ya. Pastinya long story ya, cerita yang sangat panjang gitu. Teman produk, semoga kamu juga salah seorang yang gemar membaca nih teman produk ya kan. Tadi juga Dava di sana banyak ketemu sama teman-teman lama yang Dava tuh udah lupa ya. Tapi untungnya temen ini mau ngomong gitu kan, mau kenalin sama Bang Dava gitu. Bang Dava ini temen Bang Dava yang pada tahun 2017 lalu ya, udah lama banget gitu ya kan, di Rumo Literasi. Oh ya gitu, ini masih ada foto Bang Dava nih katanya, studio tahun 2017 ya waktu itu ya. Teman Pro 2 Dava talks di program apa ya waktu itu ya, Dava lupa ya kan, tapi masih ada fotonya di sana. Dava aja kaget gitu ya kan, lihat foto yang tahun 2017 di Rumo Literasi ya. Jadi Bang Dava sudah ambil kontaknya, semoga nanti Dava bisa ngupdate ya fotonya gitu, dan bisa talks kembali bersama mereka di program Socher atau di program-program hits Pro 2 dari Mulabo ya. Tadi Dava lupa juga namanya siapa nih ya, di Rumo Literasi, lihat aja di sana teman Pro 2, ada Lapas Mulabo juga ya, ada DWP Aceh Barat ya, PKK Aceh Barat juga nih teman Pro 2, lapak apalagi ya, Man 1 Aceh Barat ya, Man 1 Mulabo ya. Aduh pokoknya seru banget gitu ya kan. Untuk yang mau jajanan juga tersedia nih teman Pro 2 ya. Jangan lupa bawa duitnya untuk jajan ya teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut untuk berikutnya teman Pro 2. Dava coba hadirkan salah satu informasi terkait dengan film Bollywood ya, bukan Hollywood, Bollywood. By the way, teman Pro 2, kamu suka nonton film Bollywood gak nih? Ya pastinya Hollywood ya, bukan Bollywood. Kalau film India itu Bollywood ya, kalau film barat itu kan Hollywood ya. Nah, teman Pro 2 pasti suka nonton kayak Kucu-kucu Hotahe, Mohabbaten ya kan? Pastinya filmnya seru ya. Nah, tapi pernah bertanya gak sih kenapa film Bollywood itu identik dengan tarian ya? Teman Pro 2 udah tahu belum? Ya ini Dava mau kasih tahu ulasannya ya. Nah hari Bollywood yang diperingati setiap 24 September menjadi momen untuk mengenal lebih jauh budaya dan industri hiburan India. Dan salah satu hal yang paling melekat ya dari film Bollywood adalah adegan tarian. Ya Bollywood merupakan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaan. Nama Bollywood merupakan gabungan dari Bombay, sebutan lama untuk Mumbai, dan Hollywood ya, pusat industri perfilman Amerika Serikat. Perjalanan Bollywood berasal pada abad ke-20 ketika film Bicara mulai bermunculan teman Pro 2. Melansir Australian National University, film Alam Ara pada 1931 menjadi film Bicara pertama India dan membuka era musikal. Era 1950-an dan 1960-an menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan perfilman Bollywood. Masa tersebut dikenal sebagai era keemasan dengan film seperti Mother India, Piyasa dan Sheer ya, 420 film-film pada era tersebut memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian menjadi ciri khas. Sejak itu musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dengan film Bollywood. Nah, tarian Bollywood terbentuk melalui percampuran berbagai gaya tari India dan pengaruh barat, melansir Pranavan School of Dance ya, unsur Katak ya, Bharatanatyam, Tiam, Odisi, tari rakyat, hingga gaya kontemporer mempengaruhi perkembangannya.
Perpaduan tersebut membuat koreografi Bollywood dapat berubah mengikuti kebutuhan cerita, musik, karakter, dan pengembangan zaman. Gaya klasik yang memberikan gerakan yang lebih...

terstruktur, sedangkan unsur modern membuat koreografi terasa lebih dinamis. Ya, tarian Bollywood juga menjadi wadah keberagaman budaya India melalui berbagai tarian daerah. Misalnya tarian Bhangra, ya, yang kerap digunakan dalam perayaan, dan Garba yang ditampilkan dalam suasana festival. Nah, salah satu alasan tarian penting dalam industri Bollywood ialah kemampuannya menyampaikan emosi dan cerita tanpa bergantung pada dialog. Tarian Bollywood umumnya menampilkan koreografi menyenangkan, penuh energi, dan melibatkan banyak penari. Musik juga turut ya membantu identitas sebuah film dan menjadi pengiring tarian. Lagu Bollywood bahkan dapat diproduksi sebelum film dibuat dan dimanfaatkan untuk membantu pendanaan pembuatan film. Popularitas pola musik dan tarian tersebut ikut membawa Bollywood dikenal di berbagai negara. Ya, musik Bollywood melahirkan tren tarian dan menginspirasi musisi serta membuat film di berbagai belahan dunia. Ya, perkembangan Bollywood kemudian memasuki era baru ketika teknologi dan globalisasi mengubah cara produksi film. Ya, memasuki era streaming, Bollywood semakin mudah menjangkau penonton internasional sekaligus membuka ruang bagi cerita yang lebih beragam. Bahkan beberapa film Bollywood ya berhasil meraih penghargaan Oscar dalam berbagai kategori. Terbaru pada ajang Oscar 2023, The 11 Weeks Paper yang memenangkan kategori film pendek dokumenter terbaik, teman Pro 2. Baik, itu tadi ya teman Pro 2, kenapa sih kalau misalkan film Bollywood itu identik dengan tarian, dan itu tadi ceritanya ya teman Pro 2 ya. Rupanya ini menjadi identitas gitu ya teman Pro 2, dan dari Mumbai ya teman Pro 2. Dan pokoknya asik lah ya, kuat banget gitu. Bahkan tariannya tadi, lagu-lagu tadi itu penghasilannya bisa untuk membiayai untuk pembuatan film juga nih teman Pro 2 ya. Oke, info tadi juga sekaligus menutup kebersamaan Dava di Pro 2 Jaga Malam Spesial Musik dan juga informasi. Berikutnya kita ikuti Pro 2 Obeng Obrolan Jreng ya. Dan seperti status yang sudah Dava up ke story terkait dengan 3 hal privasi yang gak boleh kita tanyakan kepada orang lain ya. Mungkin kamu punya tambahan, teman Pro 2 bisa di komen dan juga bisa ditulis ya, 1 atau 2 dua hal mungkin yang sangat private ya, yang tidak boleh kita tanyakan ke orang lain ya. Misalkan jumlah gaji ya, kapan menikah gitu, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sangat tidak sopan gitu ketika kita menanyakan hal tersebut. Mungkin kalian bisa punya ya, kalian bisa sharing lagi nih bersama Dava di sepatah malam ini ya, di 08 11 68 77 903. Oke, kita lanjut teman Pro 2 untuk next ya. Dava punya Hi-Fi Mind ya. Ada Training Session, Dua Lipa dan Fabio Asher. Aku Berjanji siap menghibur kamu di Pro 2 Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tetap terus stay tune bersama Dava 90,3 FM Pro 2 RRI Molaboh, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsa Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: shouted.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM, Prodio dari Mola buat teman terbaik kamu. Nanti kita bakal dengerin lagu Liodra ya, dengan teganya kau. Bang Dafa, kalau misalkan gak dengerin lagu Liodra kayak gak enak gitu ya. Oke, ada Adinda juga dengan lagu miliknya Kalab G, teman Prodio. Dan Terpikat Pada Cinta, lagunya Judika. Oke, mana nih HP-nya nih? Ini ya. Oke, kita coba sapa dulu. Ada Ina di Langung ya. Selamat malam, Ina. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo. Malam juga Dafa.
0: Apa kabar?
1: Mana aja Dafa?
0: Nggak ada kemana-mana aja, di sini aja.
1: Mana ada? Nggak dengar suara Dafa?
0: Ya habis.
1: Malam ini baru dengar.
0: Habis cuti kemarin kan, malam yang lalu. Oh, iya, Ina nggak gabung. Ina nggak gabung malam kemarin itu. Ina nggak gabung. Yang gabung Sarifah waktu itu ya. Erna, Mak Tengo yang gabung.
1: Oh iya, suara Dafa kenapa putus-putus?
0: Suaranya putus-putus ya. Oke, gak apa-apa deh suaranya putus-putus. Asalkan cinta kita gak putus ya, Erna.
1: Iya, kenapa Dafa suaranya putus-putus? Dafa dimana sekarang? Ngapain?
0: Ini lagi di studio dong ya, kan lagi on air. Bener gak sih suaranya?

0: suaranya putus nyambung.
1: Suaranya gak jelas, enak. Kalau gak jelas gimana? Gak enak dong.
0: Tapi suara Erna, Ina jelas banget nih di studio.
1: Iya.
0: Ina, ini
1: jelas.
0: Ina,
1: jasa kurang jelas.
0: Ina, temanya malam ini tahu?
1: Apa?
0: Tahu nggak temanya malam ini apa?
1: Apa itu?
0: Tiga kata privasi orang lain yang nggak boleh ditanya. Apa nih kira-kira menurut Ina?
1: Itu udah nggak dengar apa lo?
0: Tiga kata privasi orang lain yang nggak boleh ditanya. Dengar gak Ina?
1: Dengar tapi kurang jelas.
0: Oke, coba dapat speaker deh kalau Ina gak jelas ya. Udah jelas?
1: Kita ngomong apa?
0: Tiga privasi orang lain yang gak boleh ditanya. Kira-kira apa nih?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Tiga privasi orang. Misalkan Ina kalau misalkan ketemu orang itu, kira-kira yang gak boleh kita tanya itu apa aja gitu. Misalkan kita tanya.
1: Misalnya kita mau bertanya sama orang.
0: Mungkin kita tanya umur. Ya. Umur boleh gak sih kita tanya?
1: Oh iya, umur tahun berapa ya boleh.
0: Boleh ya, gak nih kalau menurut Ina?
1: Dalam kau melebihi gak boleh kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, nanti marah orang kan?
0: Iya, tanya apa aja nih kalau?
1: Yang penting-penting aja ya kan?
0: Mm-hmm.
1: Mau kemana, beli apa. Kan?
0: Nah,
1: itu aja ya kan. Kalau lebih itu kan ini benar orang ya.
0: Iya.
1: Ya, kan?
0: Ya, benar, tapi kalau nah, menurut jelas. Ina, tiga pertanyaan ini apa aja gitu?
1: Tiga apa aja?
0: Tiga pertanyaan yang mungkin yang enggak boleh kita tanya ke orang lain dan itu terasa
1: yang enggak boleh.
0: Yang enggak boleh terasa kayak enggak sopan gitu. Apa nih?
1: Yang enggak boleh.
0: Yang enggak boleh.
1: Apa ya kalau yang nggak boleh itu nah, apa yang nggak
0: mungkin
1: boleh.
0: Ya itu tadi tanya umur kan kak umurnya berapa ya mungkin kan orang kadang-kadang kan nggak mau ini ya nggak mau jawab gitu ya kalau Ina ditanya sama orang umur kasih tahu nggak nih
1: ya kasih tahu lah
0: berapa nih umurnya Ina
1: 40
0: pas ya, atau
1: 40
0: 40 apa 49
1: Oh, udah naik kurang lagi.
0: 40 loh, dapat kakak dapat ini apa? 49
1: kan? 40 berapa? 48
0: apa 49? Ya, 41. Apa juga 40? Yakin 41?
1: Iya.
0: Entar 46.
1: Iya, 41. Iya, betul.
0: Bukannya 46.
1: Enggak tahu 85, atau 85. Kalau dapat 49 kan?
0: Iya.
1: 37 ya kan?
0: 37.
1: Iya. Bulan berapa dapat kalau tahu?
0: Bulan Maret.
1: Maret.
0: Mm-hmm.
1: Oh, berarti tua dapat sama adik Ina. Adik Ina 1 Agustus. Pengenilannya.
0: Mm. Tua dan dibilang. Oh,
1: Dapa.
0: Masa Dapa. Sih dibilang Dava tua orang mukanya imut-imut gini kayak marmut.
1: Marmut gimana?
0: Masa sih dibilang tua Dava gitu. Orang Dava kan imut-imut kayak marmut.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, Dava kan ya, umurnya Dava. Kan ini umurnya Dava. 37 tapi
1: kan, Dava sekilas di HP-nya Adik Ina udah Ina lihat Dava tuh. Dava ya belum lihat Ina kan?
0: Belum.
1: Itu enggak. Kurang jelas kan?
0: Sekarang.
1: Dava tuh waktu masih pergi ke mana itu ya? Berliburan sama istri dan anak. Ada Ina lihat jadi nampak adik ini Dava Ismail nih bilang
0: nanti. Iya di sana di Lo Gucci. Eh, lo gaca?
1: Lo negeri kuna.
0: Oh, Singapura.
1: Oh iya, itu lah nampak sama adik.
0: Ini
1: dapat Ismail nih, sama istrinya anaknya.
0: Iya, lagi.
1: Mama ada juga lihat, ya.
0: Lagi luar negeri. Salam buat keluarga iya, dek, ya. Salam kenal ya. Oke.
1: Di HP-nya apa masih ada foto betul sih ya?
0: Masih ada apa?
1: Kenangan apa di gitu?
0: Masih.
1: Oh, banyak ya?
0: Banyak banget. Itu 2024. Iya. Kemarin Malaysia Singapura. Doakan nanti Dava bisa ke Korea iya, ya.
1: Dava kepingin lagi pergi enggak?
0: Pengin mau ke Korea, mau operasi plastik.
1: Oke.
0: Kamsahamida.
1: Pergi enak kan?
0: Mau jumpa Ani Aseo ya.
1: Enak.

0: Annyeonghaseyo, Kamsahamida. Mau jumpa Lee Minho
1: iya.
0: ya. Sama Han Ji-eun.
1: Oh iya, dapat. Itu gerimis enggak?
0: Iya, gerimis tadi tapi belum hujan
1: gerimis,
0: ini.
1: Di sini gerimis juga sedikit.
0: Iya. Kalau gerimis gini enaknya dengar lagu apa nih, Ina?
1: Hah?
0: Kalau gerimis gini enaknya dengar lagu apa?
1: Lagu nyata. Kalau dangdut sih enak dangdut betulnya. Kalau pop ini kurang ngerti.
0: Kurang ngerti, karena ini dangdut ya, banget ya Erna ya. Iya.
1: Mancanegara aja enak musiknya.
0: Besok Erna jangan Ina dipanggil namanya, Rita Sugiarto aja ya, karena suka dangdut ya.
1: Siapa?
0: Ina ini diganti nama deh, jangan Ina, diganti jadi Inul.
1: Ini tidak apa-apa, Makin boleh.
0: Ya, kan dengan Ina.
1: Dengar lu, tidak apa, Makin boleh.
0: Boleh, nggak apa-apa. Jadi Ina jangan Ina besok ya, kalau dipanggil panggil Inul gitu, karena dia suka lagu dangdut ya kan.
1: Kan itu masih Ina, kalau ditanya lagi dia ya.
0: Kalau kalau nggak Inul, kalau nggak Inul Isda ya, Iis Dahlia.
1: Enggak, bukan Ina ini.
0: Inu. Apa?
1: Inul. Ya Inul. Ina ini Inu.
0: Inul. Oke deh kalau gitu Ina ya, karena Ina Ina sukanya kan lagu dangdut aja gitu ya kan.
1: Iya. Dapat juga suka lah karena udah ada
0: program. Iya, dapat juga suka dangdut.
1: Iya.
0: Jadi lagunya apa nih? Iya. Ina kalau enggak suka lagu pop.
1: Iya. Mancanegara ada.
0: Lagu barat ya.
1: Iya,
0: oke, barat. Dapat pilih no, lagu no, barat no, ya.
1: Gitu. Ya oke.
0: Salam-salamnya buat
1: musiknya ya,
0: buat siapa salam-salamnya?
1: Salamnya. Iya, saya Mak Tino, Kak Ida, Kak Aros, siapa lagi? Danila, ada Erna. Ada siapa lagi Mirna? Semua-semuanya ya. Iya, buat dapat juga selamat malam, sehat selalu. Kalau pulang hati ya.
0: Kalau nggak pulang gimana? Kalau nggak
1: iya,
0: pulang?
1: Iya, di situ, hati-hati juga. Sendiri kan di situ?
0: Iya, sendiri, sama nyamuk.
1: Oh, sama nyamuk. Nyamuknya,
0: ya. Iya, nyamuknya.
1: Iya.
0: Nyamuknya baik banget ya.
1: Oh, baik nyamuknya.
0: Digigitnya Dava.
1: Baik, ya kan?
0: Iya, iya, digigitnya Dava nyamuknya ya kan.
1: Iya, nyamuk nakal ya.
0: Nyamuk nakal. Tetap ditampar sama nyamuk, dapat tampar nyamuknya iya. Ya. Keluar beraknya. Ya sih, Dava geram banget loh Ina sama nyamuk ya kan.
1: Iya.
0: Kadang-kadang di kamar ya, satu nyamuk pun nggak bisa buat bisa kita nggak bisa tidur gitu kan. Mengganggu
1: iya,
0: banget.
1: Bernyanyi di telinga.
0: Bernyanyi.
1: Iya.
0: Mobil kan. Waktu disuruh nyanyi. Iya. Disuruh nyanyi kalau kalau kita biarin satu album ya nyanyinya ya.
1: Iya.
0: Bisa banget ya Ina ya nyanyi lagu nyamuk ya.
1: Iya. Namanya ini apa nyamuk nih dak Pak ya? Ganda, dua-dua kan?
0: Dua-dua ya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Oh, sekali kali tampil itu kan dengan di radio. Itu
0: dapat nyamuk nanda. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Iya banyak nyamuk ya. Hati-hati iya, banyak nyamuk ya karena
1: lagu anak-anak
0: iya ya. Kalau banyak iya. Nyamuk di rumah berarti bisa kena malarindo ya.
1: Iya,
0: malarindo apa malaria?
1: Iya, kalau dapat malarindo ya.
0: Malarindo.
1: Iya, mau ya.
0: Iya. Malarindo ya. Oke ya Ina ya, makasih ya. Motor tank bawa kayu,
1: iya,
0: thank you ya udah join.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Burung Irian, burung Cendrawasih cukup sekian, terima kasih.
1: Iya, sambal belacan, sambal terasi.
0: Sambal belacan, sambal terasi, pakai sayur rebus, makan siang dong, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelar-kelar ya sama Ina ini sampai besok nih kalau misalkan diajak ngobrol terus ya Ina ya. Makanya buat Ina kalau misalkan malam-malam gini lapar langsung aja ke UMKM ya, Festival Literasi di halaman kantor Dinas Pendidikan ya di Desa Lapang nih Teman Pro 2, ini lagi rame ya. Semoga nggak hujan malam hari ini, jadi acara dan kegiatannya itu bisa terlaksana dengan sukses ya tentunya untuk di kesempatan ini. Baik Teman Pro 2, gimana masih ada yang mau ikutan gabung kembali, langsung aja di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Tadi benar banget ya Teman Pro 2, kadang-kadang orang itu paling males ditanya umur gitu ya kan, tapi kalau bagi Ina sendiri tanya umur sih gak masalah gitu ya, walaupun tadi jawabnya umurnya berapa 40 gitu, 40 berapa, 45, 49, 40 gitu ya. Padahal 41 gitu. Ini baru 41. Mungkin tahun depan udah 42 nih Ina ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu Liodra Ginting ya kam. Motor tank bawa kayu, selamat malam. Iya, sama belacan, sama terasi. Terima kasih. Apa kabar ini Kak Ida? Lagi apa Kak Ida? Lagi golek-golek ya Kak Ida ya. Udah kayak mangga ya, kayak mangga golek. Ya kan? Kak Ida kalau malam jadi mangga golek ya, golek-golek. Golek-golek sendiri Kak Ida golek-goleknya. Kalau siang ada golek-golek? Enggak. Malam aja golek-golek, waktu malam tuh waktu golek-golek ya. Golek-golek itu kayak tiduran-tiduran gitu kan. Lagi golek-golek aja nih, golek-golek. Ya kan, itu bahasa apa sih ya kalau dicerna ya. Karena kan misalkan ditanya ya, Kak lagi ngapain nih? Enggak ada, lagi golek-golek aja gitu kan. Berarti lagi rebahan-rebahan aja gitu ya, belum mau tidur gitu kan. Iya, tapi santai gitu berarti ya, golek-golek ya. Iya, Dava takut ya. Ntar kalau lagi golek-golek lama-lama jadi mangga golek ya kan. Makan udah belum nih Kak Ida?
1: Udah
0: ya, makanya makan dulu ya, jangan gak makan. Ntar kalau gak makan jadi mangga ini, mangga madu. Iya. Tapi Kak Ida jangan terlalu banyak makan loh. Bang Dava aja yang kurus kayak Lee Min Ho ini disuruh diet sama dokter. Kak Ida berapa berat badannya?
1: Kecil badannya, 50.
0: Oh 50? Iya. Tapi suaranya kayak 80 ya?
1: 70, 75.
0: Oh kan berat, besar Kak Ida berarti. Kalau Dava 71. Kak Ida 75. Oh, makanya Kak Ida harus turun itu 10 kilo Kak Ida. Iya, Bang Dava kan ini loh, enggak bisa ini, enggak bisa berhenti gitu kalau makan ya. Iya, kasihan gitu makanannya kalau enggak dimakan kan. Dia kayak manggil gitu kan, Dava, Dava gitu katanya. Ya. Tadi juga waktu mau berangkat kerja kan, istri bawa pulang nasi dari kerjaannya gitu. Jadi Dava makan lagi juga tadi. Selain beli cemilan, tadi ada dimsum ya. Ada dimsum. Enggak. Karena kami lagi ada kegiatan event festival literasi di lapang depan kantor Dinas Pendidikan nih, Kak Ida. Festival literasi, ada UMKM, ada bedah buku, ya, ada pentas seni juga gitu. Iya, gerda-gerdu. Iya, gerda-gerdu, gerda-gerdu, ya kan?
1: Malam ini.
0: Malam kemarin pembukaan, malam ini juga ada penutupannya malam Minggu nanti, Kak Ida.
1: Ada pulang gerda-gerdu gitu.
0: Gerda-gerdu ya. Iya, karena kan di sini kan daerah sepi ya, sepi ketika ada musik besar itu bakal kedengaran gitu, apalagi tengah-tengah malam ya kan, pasti kedengaran banget gerda-gerdu ya.
1: Ada
0: sih, iya. Jadi Kak Ida mengganggu gule-gulenya gitu ya. Jadi gule-gulenya jadi tabala-bali ya, tebalik-balik gitu. Gata tabola-bali.

0: Ada lagu
1: semakin menyala eh. Oke ya.
0: Lagu Inul,
1: lagu Ina. Ina suka lagu dangdut ya kan?
0: Oh, iya.
1: Iya, makanya nggak besok jangan panggil Ina, panggil aja Inul. Karena suka lagu dangdut ya kan. Oke, okay, Kak Ida itu aja dulu ya. Motor tank bawa kayu ya, thank you ya.
0: Iya,
1: iya. Sambal belacan, sambal terasi, makasih.
0: Sambal udang.
1: Sambal udang.
0: Sambal lado.
1: Sambal udang, sambal lado. Ayu tinting dong.
0: Aduh.
1: Sakit nih kerong apa ya? Apa itu nama dahi ya? Ketawa terus ya kan. Udah ya Kak Ida ya, itu aja dulu ya. Kita dengar lagu Lioda Liodra ya, bukan Lioda ya. Liodra Ginting ya dengan teganya kau ya. Lagunya untuk ini, untuk Kak Ida ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Amin. Amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Iya, kalau enggak pulang
0: hati-hati juga.
1: Hati-hati juga ya. Hati-hati di jalan. Oke. Iya, Kak Ida ya. Selamat golek-golek ya. Semoga besok pagi bangun-bangun jadi mangga golek ya kan. Yo, assalamualaikum. Oke, teman Pro 2 ada lagu Psycho ya, Baby Monster. Psycho itu kayak apa ya? Kayak introvert ya atau kayak you my baby. Gimana ya lagunya ya? Apa lagu Psycho atau lagu solo aja atau Despacito? Despacito aja deh ya, enggak usah lagu Psycho atau Despacito aja ya. Despacito-nya untuk Ina ya. Ina suka lagu mancanegara tadi katanya ya kan. Jadi dapat hadiahkan lagu Despacito gitu lagunya ya Ina ya. Dan lagu Adinda dari Kalapji ya, dan nanti kita akan balik lagi untuk bincang-bincangnya teman Pro 2. Yang mau bergabung bersama Deva bisa langsung ditelepon atau juga WhatsApp 08 11 98 77 90 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3FM Rihanna ya, Kiss It Better ya teman Pro 2. Baru saja kita dengarkan bersama tadi ada lagu Despacito, lagu Adinda ya dari Club G, dan juga lagu Leodra Ginting ya dengan Teganya Kau ya. Semoga lagu-lagu yang dapat pilih untuk menemani malam kamu di kesempatan ini dapat menghibur semuanya. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mall Abo. Dapat aturkan selamat malam Jumat ya, dan selamat malam juga untuk my friend yang lagi badminton. Malam ini dapat enggak turun lapangan ya. Biasa kalau malam Jumat itu malam jadwal teman-teman main olahraga badminton ya kan. Malam ini Dava off ya, enggak turun ke lapangan karena Dava harus on air ya, harus siaran. Ya Dava harus ngambil jam olahraga malam.

Ya, sama teman-teman. Kebetulan ini mix dari teman-teman kantor, ya, kantor dan juga teman-teman di luar sana yang punya kesibukan yang berbeda gitu. Jadi kita collab, ya, Kam, biar punya varian variasi yang lebih mentereng gitu, ya, teman prodo yang lebih banyak gitu. Ada yang pro, ada yang mungkin masih standar gitu, ya, masih level 1, level 2. Kalau Dava masih level di bawah standar lah gitu, ya. Ya, juga namanya juga mungkin hobi dan juga apa jam terbang, ya, teman pro 2, ya. Bang Dava kan latihannya kan seminggu berarti 4 kali. Kalau ada on air berarti cuma masuk lapangan 3 kali. Itu mainnya pun gak full time, gak full, ya. Kalau 3 jam gak full 3 jam mainnya gitu. Karena kita mainnya kan ganti-ganti nih sama teman, kan. Biar teman juga bisa merasakan lapangan gitu, ya, teman pro 2. Jadi mungkin Bang Dava mikirnya turun lapangan itu hanya untuk dapat keringat aja gitu, ya, kan, bagian daripada olahraga gitu, ya, tapi bukan yang expert banget gitu, yang udah kayak pro banget gitu, enggak, ya, teman pro 2, ya. Ya, namanya juga olahraga itu kan harus dilatih gitu, ya, skill, ya. Jadi punya strategi juga, mentalitas juga penting banget nih teman pro 2 untuk menjadi seorang atlet. Gak cuma gak cuma punya skill yang bagus, ya, tapi juga mentalitas juaranya itu seperti apa gitu. Apalagi menghadapi atlet-atlet yang mungkin yang super-super power gitu, ya, teman pro 2, ya. Ya, tentunya biasanya kalau atlet itu mereka punya coach, ya, kan, punya apa, ya, kayak psikolog juga gitu, ya, untuk mengatur mental mereka, ya. Kadang-kadang ketika melihat lawan yang mungkin super big, ya, besar, punya power gitu, kan, teman pro 2, kita langsung down gitu, ya, kan, menghadapi hal tersebut gitu. Makanya kita butuh mentalitas juara atau mentalitas yang kuat, ya, untuk bisa memenangi, ya, sebuah pertandingan atau laga. Oke, pokoknya Dava mau salamin, ya, mau samperin juga buat teman-teman Dava yang malam ini Dava nggak turun lapangan, ya. Semoga mereka di sana juga bisa bermain dengan enjoy, ya, dan teman-teman yang lain juga bisa datang biar rame gitu, biar seru, ya, kan. Nah, teman pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, Dava mau kasih Hari Tani Nasional, ya, melihat transformasi alat pertanian dari masa ke masa. Nah, kalau dulu kan bertani pakai cangkul, ya, kan. Dava dulu bertani masih pakai alat konvensional gitu, ya, namanya, ya, kayak cangkul, ya. Nah, Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September di Indonesia. Momentum ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan alat pertanian dari masa ke masa. Pada masa sebelum mekanisasi perkembangan, ya, pekerjaan pertanian mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Pengolahan tanah, penanaman, hingga panen membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Nah, cangkul, ya, menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengolah tanah secara manual. Tenaga hewan juga digunakan untuk menarik bajak atau garu dalam mengolah lahan. Nah, perkembangan teknologi kemudian membawa tenaga mesin ke dalam kegiatan pertanian. Ya, Kementerian Pertanian mencatat mekanisasi pertanian Indonesia mulai berkembang sejak dekade 1950-an. Pada periode tersebut, traktor mulai membantu pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Traktor, Zetor, dan Cekoslowakia dan traktor tengah dari Jepang, ya, termasuk mesin pada masa awal mekanisasi. Nah, memasuki dekade 1960-an, ya, penggunaan alat pertanian semakin berkembang. Traktor roda 4 mulai digantikan traktor roda 2 karena lebih sesuai dengan kondisi lahan Indonesia. Perubahan tidak hanya terjadi pada alat pengolahan tanah, mesin pompa air dan penggilingan
dengan padi juga mulai digunakan dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, pada tahap berikutnya, teknologi mulai digunakan untuk kegiatan penanaman dan juga panen. Ya, Kementerian Pertanian mencatat penggunaan mesin tanam bibit pada padi atau transplanter, ya, berbagai mesin panen juga mulai digunakan seperti reaper dan stripper. Ya, mesin tersebut membantu proses panen yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual. Perubahan juga terjadi pada kegiatan setelah panen. Ya, gabah yang sebelumnya dibersihkan menggunakan tampah atau nyiru kini dapat diproses dengan mesin. Ya, meski mesin tersebut antara lain digunakan untuk membersihkan, merontokkan, dan mengeringkan hasil pertanian. Penggunaan alat membuat kegiatan pasca panen memiliki pilihan teknologi yang semakin beragam. Ya, perkembangan tersebut membuat mesin masuk ke berbagai tahapan kegiatan pertanian. Ya, prosesnya mencakup pengolahan tanah, penanaman, panen, hingga penanganan setelah panen. Namun, ya, perkembangan alat pertanian tidak langsung menghilangkan cara tradisional. Ya, penggunaannya tetap disesuaikan kondisi lahan, tenaga kerja, kemampuan petani, dan akses terhadap mesin. Ya, sejarah mekanisasi menunjukkan bahwa alat pertanian terus berubah mengikuti kebutuhan dari cangkul dan tenaga hewan. Pertanian kemudian mengenal berbagai mesin untuk membantu pekerjaan petani Teman Pro 2. Pada Hari Tani Nasional, perubahan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang pertanian Indonesia. Ya, alat yang digunakan terus berkembang tetapi tetap memiliki tujuan membantu petani menghasilkan pangan. Baik Teman Pro 2, Depong mengucapin selamat Hari Petani, berarti Hari Tani Nasional, ya, untuk tanggal 24 September 2026. Semoga para petani makin sejahtera dong, ya Teman Pro 2, dan makin banyak nih hasil dari pertanian tersebut. Baik Teman Pro 2, ada masih asik sendiri dari Kunto Aji dan lagu Baby Monster, Vesico, dan lagu-lagu lainnya siap menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 Cerita Penutup Hari hingga pukul 23 nanti, ya, bersama Dava yang Portugal. Selamat malam semuanya, dan tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman perdua lagu Yura Yunita mau jadi apa ya teman perdua, semoga jadi yang terbaik ya dalam hidup. Tentunya kita banyak challenge ya, banyak tantangan dalam hidup nih teman perdua ya. Jadi hidup itu tidak ada istilah adem ayem ya, atau biasa-biasa aja ya kan. Kadang untung, kadang butung ya. So teman perdua harus kuat-kuat mental gitu ya kan, kuat iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa keimanan mungkin ya kita bisa surrender ya, bisa terjatuh gitu ya teman perdua ya, bisa terjatuh dan juga bisa hilang akal sehat gitu ya, dan jauh dari keimanan ya kan. Nah tentunya kita bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan gitu, bahkan menyakiti diri sendiri ya teman perdua ya, kalau misalkan kita tidak punya jiwa yang sehat ya. Indonesia sehat jiwa ya. Nih kasus percobaan bunuh diri bersifat multifaktor ya teman perdua, banyak faktor yang membuat orang itu ingin bunuh diri ya teman perdua. Mungkin putus cinta ya teman perdua ya, tapi banyak orang yang putus cinta pingin bunuh diri tapi nggak berani, mungkin karena itu tadi, karena keimanan gitu ya kan, dan karena mereka berpikir hidup cuma sekali, mati selamanya ya. Jadi percobaannya nggak jadi gitu, atau karena dimarahi orang tua gitu ya teman perdua ya, atau bullying ya, orang kena bullying, ada yang ingin mengakhiri hidup nggak nih teman perdua. Nah mungkin bicara masalah bunuh diri, siapa sih yang mau bunuh diri gitu teman perdua, tapi kasusnya sekarang itu udah rame banget yang tentunya kasus bunuh diri ini umumnya akibat ekonomi yang terbanyak ya teman perdua ya. Kalau soal masalah percintaan kayaknya enggak ya, selain bunuh diri dan pembunuhan gitu ya teman perdua ya. Kalau percintaan ya putus cinta ya cari pacar lagi ya kan. Ketua Indonesia Sehat Jiwa Sofia Ambarini ya menyebut tindakan percobaan bunuh diri pada mahasiswa merupakan fenomena kompleks yang umumnya dipengaruhi berbagai faktor ya. Menurutnya kondisi tersebut dapat terjadi akibat akumulasi berbagai tekanan hingga seseorang berada pada titik kritis. Sophia menjelaskan faktor yang mempengaruhi dapat berupa tekanan akademik, masalah kesehatan mental, persoalan hubungan interpersonal, hingga kondisi finansial. Ya, berbagai faktor tersebut dapat menumpuk dan saling berkaitan sebelum seseorang mengambil tindakan. Nah, menurut Sophia, tekanan akademik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada mahasiswa. Beban tugas, tuntutan pencapaian, hingga ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dapat menambah tekanan yang dirasakan. Ya, yang menambahkan sebagai mahasiswa juga dapat menghadapi persoalan kesehatan mental yang belum tertangani. Ya, kondisi seperti depresi atau gangguan kecemasan, menurutnya dapat membuat seseorang merasa kewalahan dan kehilangan arah ketika tidak mendapatkan penanganan ya teman perdua. Faktor lain yang disebut Sophie adalah persoalan finansial dan perubahan dalam kehidupan mahasiswa. Kekhawatiran terkait biaya kuliah, kemungkinan tidak dapat melanjutkan pendidikan, hingga proses adaptasi terhadap lingkungan perguruan tinggi dapat menambah tekanan ya. Sophie juga menyebut adanya kekhawatiran menjadi beban bagi orang lain, khususnya keluarga, sebagai salah satu faktor yang mungkin muncul. Ya, menegaskan percobaan bunuh diri pada mahasiswa perlu dipahami sebagai persoalan multifaktor, bukan semata-mata akibat satu peristiwa atau masalah tertentu. Ini benar ya teman perdua ya, banyak faktor sih orang yang ingin bunuh diri gitu, tapi kalau menurut Dava, faktor apapun ya teman perdua ya, mungkin kesalahan apapun, hal fatal apapun mungkin yang kita lakukan, apalagi kalau misalkan faktor ekonomi ya kan, hari ini ya mungkin hari ini kita benar bisa bilang gak punya
penghasilan gitu. Tapi kalau nanti kita udah punya bisnis, udah punya usaha kecil-kecilan, pastinya kalaupun gak kaya ya bisa lah untuk hari-hari gitu ya kan. Ya jadi mungkin sulit ya, kesulitan ekonomi semua orang juga merasakan hal yang sama ya. Tapi bagaimana kita mencoba untuk berusaha itu untuk mendapatkan penghasilan ya, sekecil apapun penghasilan itu harus kita syukuri ya. Karena ekonomi atau rezeki itu kan gak cuma berupa uang gitu kan. Teman perdua punya badan yang sehat, masih bisa bernafas yang lega ya, masih bisa makan walaupun pakai garam 3 kali sehari, udah syukur alhamdulillah gitu teman perdua. Apalagi kita tinggal di lingkungan orang-orang terkasih, orang-orang yang tersayang gitu, yang tentunya mereka sangat cinta gitu bersama kita teman perdua ya, dan tidak ingin kehilangan kita gitu dari kehidupannya gitu. Masa kita gak sayang gitu kan keluarga kita sendiri, adik, abang, kakak gitu, yang kadang yang tentunya kita juga membutuhkan mereka, mereka juga membutuhkan kita nih teman perdua ya. We strong together gitu kan, kita akan kuat bersama gitu teman perdua. Tapi kalau misalkan ada yang bunuh diri ya pastinya mentalnya kan jadi hancur dong, mental keluarganya, gak cuma mental kamu aja gitu ya, tapi keluarga juga bakal kehilangan. Dan tentunya kalau misalkan dalam segi agama pun bunuh diri kan dilarang gitu ya teman perdua ya, bahkan diasingkan gitu ya kan, karena katanya orang yang bunuh diri itu nggak bakal masuk surga gitu teman perdua ya. Jadi kalau menurut Dava sendiri ya, bunuh diri itu hal yang sangat konyol banget gitu ya kan, karena apa ya, love yourselfnya nggak ada gitu ya kan. Kalau misalkan kamu punya tekanan mental apapun ya, lagi sakit apapun, pasti ada harapan sembuh gitu ya kan, pasti ada cara lain gitu ya. Harapan hidup gitu teman perdua. Kalau punya masalah ya, masalah apapun pastinya ada jalan keluarnya. Hari ini kamu punya masalah, mungkin nanti kamu udah gak punya masalah lagi. Masalah itu akan selesai dengan sendirinya gitu kan ya. Jadi gak mungkin dong kamu gak selesai-selesai gitu dari persoalan hidup kamu gitu ya. Jadi hari ini kamu berusaha kuat untuk menyelesaikan problemnya, dan insya Allah nanti ke depan kamu bisa terlepas dari masalah tersebut. Kadang-kadang masalah itu gak ada, tapi kamu sendiri yang buat-buat masalah gitu ya teman perdua ya. Kalau Dava sekarang itu di fase ingin menjadi orang yang tenang aja deh teman perdua, yang bisa siaran kayak ini lepas gitu kan, ngomong gitu ya. Pulang nanti ke rumah tidur gitu. Kalau misalkan mau tidur, kalau mau ngopi, ngopi aja sambil nge-YouTube gitu. Kalau punya teman, ayo ngobrol gitu kan. Kalau besok pagi pikir lagi mau sarapan gitu, atau mau nongkrong gitu, pokoknya gitu aja ya. Gak mau cari-cari masalah gitu, macam gak mau cari-cari kayak buka bisnis besar apa gitu, modal besar. Takut nanti kalau misalkan bisnisnya gak jalan, kita udah keluarin modal besar gitu teman perdua ya. Jadi jangankan dapat untung, malah kita rugi gitu ya. Ini juga takut banget gitu teman perdua. Kadang ada gitu orang yang kepingin cepat jadi miliarder gitu ya, awal-awalnya buka bisnis. Mungkin kalau punya modal besar gak masalah nih teman perdua, tapi kalau misalkan modalnya masih pas-pasan, masih untuk hari-hari, ya udah jangan terlalu, mimpinya jangan terlalu ketinggian banget gitu ya teman perdua ya. Sesuaikan aja gitu dengan tabungannya gitu ya kan. Nanti kalau misalkan collab ya, atau juga bisnis gagal, setidaknya kita gak sakit banget gitu jatuhnya nih teman perdua. Cuma jatuh gitu aja dulu sementara, ya mungkin next nanti kita bisa bangkit lagi dan bisa mencoba untuk melakukan bisnis yang lain lagi, mungkin dari pelajaran bisnis yang pertama kita yang gagal gitu ya kan. Biasanya kalau kita berbisnis itu ada tahap gagal dulu, baru level up atau baru bangkit gitu ya teman perdua ya. Gak mungkin dong kalau misalkan kita usaha pertama langsung gagal. Tapi kalau misalkan kita belajar ya dari pengalaman orang lain mungkin, atau dari membaca situasi ya, bisa jadi bisnis pertama yang kita jalani itu langsung
berkembang gitu ya, atau memperdua ya. Yang penting kita bisa baca situasi ya, bisa baca kondisi gitu teman pro 2, insyaallah bisnisnya enggak bakal gagal gitu ya kan. Kalaupun misalkan gagal itu menjadi pembelajaran ya teman pro 2 ya. Karena untuk berbisnis pun kadang-kadang kita harus mikir matang-matang dulu nih ya teman pro 2, enggak bisa kita langsung ikut-ikut gitu-gitu aja gitu. Apalagi kita percaya sama orang lain yang ngomongnya itu manis banget gitu ya kan. Ujung-ujungnya bawa kabur duit ya enggak. Pasti ini udah banyak banget gitu kejadian ya teman pro 2. Apalagi di Indonesia sendiri gitu, yang mungkin kita percaya bahwa masyarakatnya itu sangat menghargai ya satu sama lain, sangat polite ya, sangat sopan gitu kan. Tapi penipuan di mana-mana ya teman pro 2. Nah ini juga perlu security ya, perlu pengamanan gitu kan teman pro 2 ya. Mungkin apalagi sekarang serba digital gitu ya kan, kejahatan digital juga ada gitu yang harus kita waspadai, mulai dari telepon apa ya, telepon phishing ya, phishing gitu kan teman pro 2, atau juga undian berhadiah juga ya, berkedok undian hadiah di apa ya, di snack yang kita makan gitu, atau juga di pokoknya di mana-mana pun ya. Harus hati-hati, atau juga by phone juga telepon langsung nih teman pro 2 yang mengatasnamakan sebuah stasiun mungkin, atau sebuah lembaga gitu kan. Penipuan-penipuan seperti ini harus dihindari nih teman pro 2 ya. Masyarakat harus jeli gitu agar tidak tertipu. Oke, teman pro 2, kali ini Dava mau puterin lagu Swadika, lagu darinya Lisa ya teman pro 2. Ada Tak Setara lagu Virgon, Terpikat Pada Cinta lagu Judika, dan Candu Tapi Canda Jennifer Carpen ya, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu di sesi pro 2 cerita penutup hari bersama Dava hingga pukul 23 nanti ya. Selanjutnya kita ikuti pro 2 Just More Music Slow Pengantar Tidur. Terima kasih untuk kebersamaan samaannya, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM. Teman terbaik kamu ada Culture dengan Putri Iklan. Lagu ini teman Pro 2 sudah mengantar ke pukul 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti Pro 2 Just More Music Slow, pengantar tidur. Selamat beristirahat, Dava ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tetap terus bersama Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Lagu-lagu hits masih Dava hadirkan hingga berakhir pukul 23 lewat 45 menit ya. Berikutnya kita akan simak pengajian Al-Quran, doa merebahkan tubuh di atas pembaringan, ditutup dengan musik Love Ambon. Ada Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia, lagu Kualat Andrian Khalif dan Dipa Barus, dan Tak Ada Restu dari Brisia Jodi. Lagu-lagu lainnya teman produs ya, menemani malam kamu dan istirahat kamu untuk di kesempatan ini ya. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabong yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti akhir acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

bisa makan dengan apa yang kita makan, tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Kita tidak tahu, sebutir korma, bahkan setengah korma, dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyakini sebagai orang yang paling dermawan, sebagai orang yang paling gemar dalam memberikan pemberian. Dan kegemaran Rasulullah dalam hal memberikan semakin bertingkat, semakin bertambah ketika datangnya bulan Ramadan. Maka Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya bertingkat ketika datang bulan Ramadan. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanyakan, "Ayyu shadaqati afdal ya Rasulullah? Sedekah mana yang lebih baik?" Rasulullah menjawab, "Shadaqatu fi Ramadan," adalah bersedekah di bulan Ramadan. Maka memberikan pemberian di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan memberikan pemberian di bulan selain Ramadan. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam An-Nawawi, karena di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan taat. Di bulan Ramadan manusia itu sibuk dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak sempat bekerja, sehingga mereka tidak sempat berusaha. Nah, di saat itu kita yang memiliki kelebihan dianjurkan untuk memberikan kepada mereka yang serba kekurangan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang bisa makan dengan apa yang kita makan. Tidak semua orang bisa minum dengan apa yang kita minum. Coba perhatikan tetangga kita. Perhatikan orang yang di sekitar kita. Mereka juga ikut berpuasa, tapi belum tentu ada bahan bukaan untuk berbuka puasa. Maka lihat mereka, lihat keadaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara sa'iman," siapa yang mentraktir orang yang berpuasa, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana maghfirah lidzunubih, maka itu akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu akan menjadi pengampunan dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man fattara sa'im," siapa yang memberikan hidangan makanan kepada orang yang berpuasa, maka balasannya adalah saqahullahu syurbatan min haudhi, maka Allah akan memberikan dari telagaku air minum kepadanya. Hatta la yadhma, sehingga dia tidak akan merasakan pahitnya dahaga sampai hari kiamat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita merasa minder ketika memberikan sesuatu yang sedikit. Kita menganggap kita berikan tak kita berikan dia akan merasakan kelaparan. Artinya ketika kita memberikan hal yang sedikit itu tidak akan mengubah nasib dia, tidak akan mengubah kondisi dia. Rasulullah pernah mengingatkan, "La tastahyu min i'ta'il qalil." Jangan pernah malu karena engkau memberikan yang sedikit. "Li'annal hurman," karena tidak memberi sama sekali, "aqallu minhu," itu lebih sedikit daripada pemberian yang sedikit. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang dapat membuat kita masuk ke dalam surga. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah memberi jariah, memberi seorang budak. Ketika dibawa pulang, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, akhrijha min baitik," keluarkan budak itu dari rumahmu. "Fa innaha," karena dia, "min ahlin nar," termasuk daripada salah seorang penduduk neraka. Kemudian Sayyidah Aisyah atas titah perintah Rasulullah mengeluarkan itu budak. Sampai dikeluarkan lalu diberikan sebutir korma. Pemberian Sayyidah Aisyah disimpan oleh itu budak, itu jariah. Ia keluar, ia makan setengahnya, disisakan setengahnya lagi. Famarra biha faqirun. Kemudian lalu di hadapan budak tersebut seorang yang fakir, yang butuh kepada makanan. Si budak ini memberikan sisa korma yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah tadi, diberikan kepada orang yang fakir ini. Turun Jibril kali kedua memberitahukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia jariah budak yang tadi aku perintahkan engkau untuk keluarkan dia dari rumahmu, sekarang menjadi ahli surga." Masya Allah, kita tidak tahu sebutir korma, bahkan setengah korma dapat membebaskan kita, mengubah status kita dari ahlun nar menjadi penduduk surga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Ittaqun nar." Takutlah engkau akan api neraka. Jadikan benteng, tameng pertahanan antara engkau dan api neraka. "Walau bisyaqqi tamrah," walaupun itu engkau lakukan hanya dengan sebutir korma, walau hanya dengan segelas air,
walau hanya dengan sepiring makanan. Teruslah bersedekah, karena itu adalah bentuk wiqayah, bentuk penghalang antara engkau dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini dapat menghislah kita, menggairahkan kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang mau berbagi terhadap sesama, pribadi yang mau peduli terhadap lingkungan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suak Timah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
4: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
5: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua, Nanda dan Tia, lagi berada di Desa Suak Timah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
4: Benar banget. Nggak main-main nih, Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
5: Let's go.
3: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suak Timah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
5: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suak Timah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suak Timah, Bapak Abdal.
4: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suak Timah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
6: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suak Timah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
4: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
6: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
5: Sampai jadi, bisa ya, jadi dodol gitu
6: dodol, ya
5: Pak.
6: Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suak Timah. Ya, itu Desa Suak Timah, 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suak Timah mendapat penghargaan yang lebih. ya, yang terbaik. Nah, kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Nah, yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Nah, langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
3: Dari Suaktimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti Dodol Nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan Dodol Nipah.
5: Halo Ibu, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Kecik Desa Sotimah, Ibu Nizar Nitya.
4: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik, pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Kecik ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang Dodol Nipah. Nah, Dodol Nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
7: Proses Dodol Nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan, nipah. Nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
4: Iya.
7: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
4: Lama ya?
7: Sangat lama.
5: 4 jam.
7: Iya, sangat lama. Iya. Harganya pun sangat mahal.
4: Sesuai dengan proses.
5: Proses yang tidak mudah. Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
7: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, hantaran.
4: Baru dibuat.
7: Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
4: Agak lebih lama ya?
7: Iya.
3: Apa sih rahasianya Suaktimah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat Suaktimah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah, sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
4: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
5: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
8: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suaktimah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
4: Jadi daun rokok.
8: Iya.
5: Itu tinggal dipotong-potong.
8: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya ini.
4: Seperti ini ya.
8: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
5: Seperti itu tahapan awalnya.
3: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suaktimah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
4: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
5: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Sotima, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Ibang Musim.
9: Saya Muhsin selaku dari Desa Sotima sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Sotima. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga Sotima, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
5: RRI
9: juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Sotima maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
3: Kampung Sotima mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Sotima. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali bersama Dava di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2 hingga pukul 9 pagi nanti menemani pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi untuk edisi siar hari Jumat tanggal 25 September 2026 ya. Terpantau cuaca untuk di pagi ini alhamdulillah cerah teman Pro 2, pagi yang sangat indah sekali untuk teman Pro 2 yang kembali mengawali aktivitasnya ya. Karena pagi ini teman Pro 2 terasa spesial karena biasa kalau misalkan ke sekolah itu pulangnya jam 13.30 ya, kalau hari ini pulangnya jam 11.30 atau jam 11 ya teman Pro 2, karena hari Jumat spesial banget gitu. Dan untuk para nelayan juga hari ini enggak melaut ya, tapi di pasar tetap ramai masyarakat yang berbelanja untuk kebutuhan hari-hari ya, pagi hari Jumat teman Pro 2. Untuk pagi ini Depa mau say hello untuk teman Pro 2 yang berada di Pasar Binusa Kota Malabo. Selamat pagi, pastinya ramai banget ya teman Pro 2 untuk di pagi ini, apalagi kalau misalkan cuaca cerah. Untuk kamu juga teman Pro 2 yang mencoba untuk melakukan exercise atau juga latihan beban ya di rumah atau juga di sepekarangan rumah ya, untuk di pagi ini salam olahraga ya karena olahraga pagi juga sangat dianjurkan karena udara juga masih fresh ya kan, masih segar banget gitu teman Pro 2, dan kamu juga masih punya energi yang cukup ya setelah tidur semalaman ya teman Pro 2. Pas bangun pasti terasa kayak fresh banget gitu, kuat banget gitu teman Pro 2 untuk melakukan olahraga.